0: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Bro 2.
1: Teman produan, lanjut lagi kita dari pantai Delegan tadi sampai ke mana tadi, ada ini ya, ada pantai, tadi bukit ya, tadi bukit, habis bukit kita ke pantai, habis ke pantai kita ke Waterworld gitu. Nah, tempat wisata Gresik yang terkenal nih, yang harus kita kunjungin kalau kesana ya, biar terasa afdal gitu. Nah, ini terbesar loh guys, terbesar loh wahananya di Gresik gitu. Dan salah satu wahana favorit di tempat itu adalah Kidpool. Kidpool ini dangkal sih sebenarnya kolamnya, hanya kedalaman ya sekitar 20-50 cm. Nah, kalau anak usia berapa ya, SD ya, SD masih bisa sih sebenarnya main di sana gitu. Tentunya ada lagi di wahana-wahana yang bisa kalian coba di sana, banyak sekali karena namanya saja sudah besar gitu ya. Banyak varian yang bisa kalian itu icipin juga di sana, cemilan-cemilannya yang asik-asik gitu. Nah, kalau untuk harga tiketnya saja di sini bervariasi ya, dari 20.000 sampai 45.000 gitu. Pasir aja deh yang 45.000 jadi 50.000 gitu. 5.000-nya masukin kantong Dian ya. Ya dong, kan aku yang ngajak kalian. Jadi ada bonus ya. Oke. Okay. Nah, silakan deh kalian itu kunjungin. Sisihkanlah uang saku kalian itu di 20.000 sampai 45 untuk harga tiketnya saja masuk, dan kalian itu bisa pos-pos di sana main-main gitu ya, renang-renang, kebanyakan renang di sana. Nah, habis itu kalau mau yang tempat adem-adem ayem gitu ya, kita mungkin bisa langsung meluncur ke ini, ke jantung kota Gresik gitu. Ada alun-alun di sana, karena wisata Gresik itu yang lagi hits di sana itu adalah alun-alun Gresik. Karena kenapa? Kota Gresik itu dulunya adalah sebuah lahan yang sangat luas sekali, rindang gitu. Banyak pohon-pohon dan bunga-bunga gitu. Kicauan burung juga, kemudian juga ada apa lagi ya? Hewan yang lucu-lucu mungkin ya, sedikit gitu di alun-alun sana. Gitu, jangan khawatir karena tempat itu ada banyak sekali wisata kuliner gitu. Jadi kalau kalian itu muter-muter di sana tuh, kalau muter-muter sampai lapar, kalian itu bisa singgah di kuliner-kuliner sana gitu. Nah, kalau jelang siang bolong nih, nanti ya, kalau di siang bolong, nah kalian itu jangan coba main-main di sana, keluyan-keluyan di sana gitu ya. Sempatkan kalian itu sholat di sana di Masjid Jami Gresik, pasti suasananya lebih adem lagi di sana ya. Masjid Jami Gresik yang nggak jauh sih sebenarnya, bersebelahan juga sama alun-alun Gresik gitu, pasti terpantau sangat indah sekali panorama masjid di sana gitu teman Pro 2 ya. Nah, kalau misalkan wisata alam, ada di sana juga ada Wogos Gosari, ada wisata alam Gosari namanya ya. Nah, jadi kalau kalian itu pecinta alam nih, mungkin di Jogjanya Gresik juga ada di sana ya, namanya adalah Wogos Wisata Alam Gosari gitu. Ini adalah sebuah pedesaan loh, pedesaan dengan sawah yang terampar hijau serta gunung kapur terlihat juga dari sana. Nah, kemudian di sekitarnya ini nih ya, pecinta alam yang ada di sana itu sering sekali gitu mengambil spot foto di sana buat diunggah di Instagram, kemudian di mana lagi, di TikTok, pokoknya di media sosial, karena momen-momen yang ada di sana itu tidak bisa kita lewatkan gitu aja gitu. Harus ada kanvas gitu untuk bisa kita kenang. Untuk sebagai bukti juga kalian sudah nyampe di sana gitu. Kalaupun budget untuk tiketnya saja di sana itu murah gitu ya, 5.000 sampai 10.000 perak. Kalian sudah bisa lepaskan, hembuskan nafas kalian di sana selega-lega aja gitu. Namanya juga alam. Ya, tapi hati-hati kalau misalkan bawa anak kecil di sana, jangan sampai lepas dari pantauan. Oke, teman Pro 2. Kemana lagi nih, Kak? Banyak. Oke deh, nanti saya akan gandeng kalian itu ke tempat-tempat yang ada di sana gitu. Karena banyak sekali di sana, guys.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Bro 2.
1: Teman Pro 2, kalau kita dari Alamah Gosari tadi, kita langsung saja ke mana nih? Kalau kalian itu seneng kayak seperti danau atau telaga-telaga, ada di sana juga. Namanya Telaga Ngipik. Telaga Ngipik itu merupakan tempat yang sangat menarik, unik juga. Ya. Karena saat Telaga Ngipik kalian itu jumpai di sana, adalah sebuah tempat yang awalnya bernama Giri Wana Tirta yang berasal dari nama Sunan Giri. Gitu uniknya. Telaga Ngipik itu juga dikenal sebagai tempat yang sangat cocok untuk berperahu atau memancing ikan gitu ya, ala-ala danau gitu, tapi banyak ikannya di sana. Teman berdua ya. Jadi untuk tiket masuk ke Telaga Ngipik sana gratis. Tapi kalau ajak Dian bayar 1000 nggak apa-apa deh. Ya dong, masa dianya cuma harus nganter, dikasih upah lah dikit aja. Oke, anggap saja dianya itu pemandu tempat-tempat yang ada di sana gitu teman. Nggak deh, bercanda deh. Buat kalian apa sih yang nggak gratis, semuanya gratis ya. Nah, terus Dian juga mau ajak kalian itu ke Pulau Bawean. Pulau Bawean itu sering disebut sebagai surga tersembunyi di Kabupaten Gresik, teman. Karena keindahannya dari pulau itu belum banyak orang yang tahu. Pulau Bawean itu terkenal dengan keindahan alamnya yang indah dan unik. Jika kalian itu mengunjungi pulau itu, kalian itu bisa menggunakan jalur laut. Nah, menggunakan jalur udara juga bisa. Ya, penerbangan dari kota Surabaya ke lokasi tersebut gitu. Kalau rutenya juga dari Kabupaten Sumenep mungkin juga bisa gitu ya. Di lapangan atau Bandara Trunojoyo gitu. Ada juga di sini pulau ya, Pulau Noko namanya. Ternyata ada pulaunya juga ya. Gresik tuh. Berarti benar tadi ya, jumlah hektarnya atau kawasannya Gresik ini memang sangat ini ya, lebar, luas gitu ya. Terbukti di sini juga ada pulau, teman Pro 2. Nah, walaupun ya mini sih sebenarnya pulaunya, tapi kita bisa menjelajahi pulau di sana itu yang sangat indah karena pasalnya keindahan bawah lautnya. Gitu ya, bisa dijadikan spot untuk snorkeling ya, atau pokoknya seenaknya kalian lah mau ngapain di sana di Pulau Noko ya. Nah, juga di sana ada air terjun. Ada air terjun namanya Lancar. Kenapa bisa dikatakan lancar nih ya? Mungkin kalipun musim kemarau yang sangat ini ekstrim, air terjunnya ini masih lancar-lancar aja gitu ya. Hingga kurang lebih 20 meter tinggi air terjunnya gitu. Nah, bagi adik-adik ya yang kesana nih ingin merasakan sejuknya air terjun di sana, harus ini ya, didampingi sama kakak-kakak kalian atau sama orang tua kalian gitu. Karena di sana air terjunnya sangat lancar, mungkin sangat deras juga. Kalipun masa-masa seperti ini nih, kemarau-kemarau panjang gitu. Nah, itu yang bikin terkesan di Gresik. Mulai dari pulau, kemudian ada telaga juga. Ada juga wisata alam. Kemudian dilengkapi pula ada yang namanya air terjun gitu. Kemudian biar terasa lengkap lagi, ada pantai juga di sana ya, yang namanya Pantai Karangkering Gresik. Tempat wisata Gresik yang populer lagi di sana itu juga ada pantai. Gitu ya, untuk tiketnya itu bisa Rp5.000 saja gitu. Di tempat wisata kita bisa menikmati ombak bergulung ya. Ternyata ombaknya di sana juga menarik ya. Mungkin kalau main selancar bisa juga kali ya. Ya jaga-jaga sih, siapa tahu bisa kalian itu main selancar di sana, di area pantainya gitu ya. Tapi hati-hati gitu, jaga keselamatan kalian kalau misalkan main-main di pantai gitu ya. Oke, kemana lagi kita? Oke, let's go deh. Masih banyak sekali nih tempat-tempat wisata di sana yang bisa kita kunjungin gitu sebelum kita icipin beberapa kuliner yang ada di sana, teman Pro 2 ya. Pasti nggak kalah menarik juga nih kalau dari tempat-tempat yang sangat menakjubkan di sana sudah tertera gitu ya, sangat luas, indah gitu, banyak pilihan wisata yang bisa kalian tuh kunjungin, pasti dong akan menyimpan kuliner-kuliner yang sangat menggiurkan selera kita ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
2: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
4: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Jelajah Pro 2 masih bersama kalian semuanya ya. So pasti masih di Kota Gresik. Kota Gresik kita kelilingin sepuas-puasnya. Ya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Nah, kalau tadi ada air terjun lancar, kita ke pantai-pantai dulu nih ya. Ada pantai Karangkering Gresik. Karangkeringnya karena kenapa nih? Karena air lautnya sering surut? Atau memang uniknya Karangkering di sana ya? Kalaupun airnya masih pasang. Nah, tempat wisata Gresik yang populer bernuansa pantai yaitu Pantai Kering Karangkering. Karangkering. Nah, di tempat wisata itu kalian itu bisa menikmati ombak juga yang bergulung, bisa berselancar juga mungkin ya, hati-hati. Tapi kalau misalkan kalian itu main-main sama ombak, apalagi ombak kehidupan, wih, penuh badai kali ya. Nah, harga tiketnya 5.000. Murah kan ya? Nah, geser lagi nih kita ke pulau ya. Ke pulau Mangare Gresik. Mangare Gresik ini tempatnya indah sekali gitu ya. Karena di tempat itu pemandangannya sangat cantik. Tenang suasananya gitu ya. Kayak seperti tidak ada aktivitas di sana. Jadi berkunjung ke tempat yang satu ini nih, bisa gimana ya menenangkan suasana kalian itu yang lagi galau mungkin. Ada yang lagi putus cinta. Siapa coba yang putus cinta gitu. Kalian itu bisa merenung di sana gitu. Mikirin sang mantan. Iya kan? Oke. Ada juga di sana sendang. Sendang itu sepertinya kayak sebuah pemandian ya. Pemandian orang-orang terdahulu gitu. Tapi bukan orang-orang sembarangan yang mandi mungkin ya, sendang. Namanya Sendang Banyu Biru Lowayu. Keindahan sendangnya itu jangan ditanya lagi di sana. Kalian itu kayaknya mau mandi terus kalau misalkan lihat sendangnya di sana gitu guys ya. Nah, tetapi air yang ada di sendang itu beda dengan air-air yang biasanya gitu ya. Airnya kali ini biru. Biru tapi bukan air asin ya, bukan air laut. Cuma airnya kayak berwarna biru gitu. Mungkin dari saking jernihnya mungkin ya, teman berdua. Nah. Dan aroma belerangnya nih, air itu sangat kuat. Gitu. Makanya Banyu Biru ini dinamakan airnya gitu, yang namanya Sendang Banyu Biru. Teman berdua ya. Kalau misalkan kalian itu mau ke mana lagi ya? Sebuah tempat yang mungkin daya tariknya itu melebihi dari alam yang lepas tadi. Ini di sini ada Tanjung Gaang. Wisata yang sangat asri di sana karena masih banyak orang yang belum mengetahui tempat di sana. Sangat tersembunyi mungkin ya. Namanya Tanjung Gaang. Nah, kalau kalian itu suka foto-foto atau mungkin senang dengan yang namanya pepohonan, Banyu Urip Mangrove Center di sana kalian itu bisa kunjungin, teman berdua. Meski mangrove di tempat itu sudah cukup lama dan seperti hutan ya, hutan mangrove. Tapi di sana itu sangat cocok sekali untuk spot foto dan menikmati angin segar dari laut gitu. Yang dinaungi oleh pepohonan mangrove. Itu ya. Jadi sangat adem sekali, serasa ada di pegunungan mungkin ya. Kalau di tempat mana tadi? Mangrove. Mangrove sana ya, Banyu Urip Mangrove Center. Tepatnya, oke. Okay?

Bunda bingung cari kebutuhan si kecil? Ayo belanja di Arena Baby and Kids Sumenep saja. Mulai dari kebutuhan bunda, bayi, balita, sampai remaja, semuanya tersedia lengkap di sini. Harganya bagaimana, Bun? Terjangkau dan ramah di kantong dong, Bun. Tempatnya nyaman, bikin betah, dan seru saat belanja. Tidak hanya itu, pelayanan di Arena Baby and Kids juga ramah dan siap membantu bunda memilih produk sesuai kebutuhan loh. Langsung datang ke Arena Baby and Kids Sumenep, Jalan Trunajaya, Ruko Adipodai, Sumenep. Belanja kebutuhan keluarga jadi lebih lengkap, nyaman, dan hemat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Nah, kalau dari Banyu Urip, mangrove center tadi sudah kita kunjungi nih, teman Pro 2. Ada Bukit Bintang Gersik gitu, tempat yang memiliki keindahan mempesona juga ya. Ini adalah sebuah tempat yang juga difasilitasi dengan gimana ya, tempat-tempat duduk santai gitu di sana. Nah, harga tiketnya pun juga murah di sana, teman Pro 2 ya. Hanya sekitar Rp10.000 saja. Usai deh kita ya menjelajahnya di beberapa tempat wisata di sana. Nah, kemudian kita akan icipin nih beberapa kuliner-kuliner yang ada di sana. Oke, teman Pro 2.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
5: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
6: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
7: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
8: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
9: This is Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

0: dari Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waktunya kita ngomongin bisnis. Ya, pernah kepikiran buat bikin brand jilbab sendiri? Pernah, aku pernah sih. Kenapa? Karena ternyata punya banyak alasan. Salah satunya adalah jilbab itu sekarang bukan cuma sekedar kebutuhan, tapi sudah masuk ke tren gaya hidup dan juga identitas fashion. Ya nggak sih? Tapi ternyata ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah upayakan untuk punya cerita. Biasanya kan brand-brand itu lahir dari cerita-cerita kita. Entah karena sulit untuk dapetin jilbab yang nyaman, entah karena A, B, C gitu. Terus juga perhatikan modalnya. Bisa mulai dari yang kecil dulu, ya gak sih? Dan yang terakhir itu promosinya, kencengin promosinya. Kalau sekarang udah masuk ranah digital, jangan lupa juga untuk promo-promo menggunakan teknik digitalisasi, ya kan? Well, informasi lebih lengkap kamu bisa dengerin FM 94.6 ataupun dari digital di Pro 2 Sumenep.
1: This is Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Percuma punya sumber daya alam kalau manusianya nggak disiapin. Nah, anak muda sekarang butuh akses belajar yang adil, skill yang relevan, dan mental yang sehat. Bukan cuma pintar, tapi juga berkarakter. Karena masa depan Indonesia bukan ditentukan siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling siap menghadapi perubahan.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Nah, agak siangan dikit kita sudah mulai lapar ya. Pasti dong, udah gak tahan nih pengen menjajal semua kuliner yang ada di kawasan Gresik nih. Nah, kuliner-kuliner yang ada di Gresik kalian itu bisa jumpai di dekat-dekatnya saja gitu. Seperti ada masakan sego romo. Nah, ini adalah kuliner khas Gresik yang unik dan juga tradisional. Jangan salah ya, kalaupun di sana itu banyak yang jual makanan-makanan ini atau sego romo, tapi ini adalah memang ciri khas atau makanan tradisional yang sudah sejak lama gitu ada. Dan makanan ini disajikan dalam takir atau juga wadah daun pisang. Berisi nasi, kuah sayur, berwarna kuning, dan juga taburan koya pedas gurih dari parutan kelapa. Teksturnya pun juga menyerupai bubur dengan rasa gurih dan sedikit pedas dan khas. Jadi segoro romo ini biasanya disantap sebagai menu sarapan. Nah, cocok nih di jam-jam segini-gini nih kalau kalian itu pengen nyobain. Kemudian ada lagi nasi krawu, sajian daging berbumbu khas Gresik. Nah, jadi Gresik krawu ini adalah kuliner khas Gresik juga yang terkenal dengan cita rasa gurih dan pedas, serba pedas ya. Yang pertama juga pedas identik. Itu bikin ngiler ya. Lapar jadinya di dianya nih. Kalau ngomong yang namanya jeruan, kemudian daging sapi, sambal terasi. Aduh, serundeng kelapa juga ikutan di sana ya. Tiga jenis serundeng yakni abon, ada krawu hamera pedas. Oh, ternyata krawu itu memang ini ya, semacam serundeng gitu. Dan juga mangut yang menambah kelezatannya. Nah, ini disajikan di daun pisang juga dalam bentuk takir ya. Jadi nasi krawu yang sering disajikan ini jadi pilihan sarapan juga. Nah, ini sih jenis makanan pagi hari sarapan. Itu teman Pro 2 ya. Dan kuliner ini juga telah diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Walau namanya itu sederhana, bukan sederhana sih, unik. Unik, tapi ini adalah warisan. Warisan budaya tak benda. Ya, maka diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Gitu. Nah, untuk kalian itu yang kepo-kepo ingin masak atau mungkin ini bisa dijadikan usaha rumahan, boleh deh, silakan itu ke sana itu sekalian kalian itu tanya-tanya resepnya itu seperti apa gitu ya. Misal kalian itu depak gitu ya ke kawasan kota Gresik gitu, menambah ilmu kuliner. Ya. Sambil kalian itu lirak-lirik kawasan wisata religi yang ada di sana, teman Pro 2 ya, ya. Nah, untuk kuenya sendiri nih ada di sini kue yang namanya kue pudak. Kue tradisional Gresik dalam balutan unik. Nah, kuenya ini unik ya, kue pudak merupakan kue Gresik yang terbuat dari tepung beras, santan, kemudian gula, lalu dikemas menggunakan pelepah daun pisang yang disebut OP. Jadi kue ini juga hadir dalam berbagai varian rasa seperti pudak putih atau gula pasir, kemudian juga gula merah ya, dan juga pudak pandan gitu. Nah, kalau pudak pandan itu mungkin aromanya mungkin ya, teman Pro 2. Dan rasanya jangan ditanya lagi nih, pasti bikin nagih ya. Dan cocok untuk buat tangan kalian itu. Kalau misalkan singgah di sana, bawa nih pulang, bawa pulang sebanyak-banyaknya kue yang satu ini. Karena kenapa? Kue ini kayak kalori ya, cocok sebagai bekal perjalanan gitu. Nah, bisa bertahan hingga 3 hari malah. Nah, jadi kalau misalkan ada tamu-tamu nih, tamu-tamu spesial mungkin, karena itu bisa sugih di rumahnya nih dengan kue ciri khas dari Gresik yang namanya kue pudak.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.
1: Yuk, teman Produce, kita borong-borong lagi kuliner yang ada di sana ya. Ada pudak tadi. Nah, sekarang nih ada jenang ayas. Nah, jenang ayas ini manisnya. Manisnya jenang ini ya, warna-warni. Dan ini juga khas dari Gresik. Namanya khas ya, pasti dari kota yang memproduksi dan gak bisa dicontoh kayaknya. Bisa dicontoh, cuma mungkin khasnya berbeda gitu teman. Warnanya yang beragam ini membuat tampak menarik gitu, menggugah selera. Kalau kalian itu penasaran, silakan nih searching yang gak tahu jenang ayas seperti apa. Jadi pilihan cemilan tradisional yang populer yang satu ini saat acara keluarga ini cocok gitu disajikan gitu. Kalau misalkan kalian itu pengen makanan yang agak gimana ya, cemilan-cemilan yang agak berat dikit lagi, ini ada otak-otak bandeng ya dengan olahan ikan lezat yang ikonik. Itu ya. Jadi otak-otak bandeng olahan ikan ini Jemi Purwodianto yang salah satu pembuatnya. Gitu. Jadi campuran bumbu seperti kemiri, bawang putih, jahe, ya cabai juga ini memberikan cita rasa yang kaya sekali ya, dibumbui dan bahan dasarnya ini adalah ikan yang dikukus dan biasanya digoreng kembali ini sebelum disajikan. Nah, namanya saja otak-otak bandeng yang menjadi olahan favorit. Gitu. Mungkin kalian itu bisa mau bikin di rumah, boleh, bisa saja gitu teman Pro 2 ya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

aku bandeng, kita akan bungkus bonggolan atau kudapan ikan laut gurih yang kenyal. Jadi bonggolan, makanan khas Gresik yang satu ini lagi adalah bonggolan gitu. Ini tapi masuk jajanan ya teman berdua. Jadi bahan dasarnya ini ada ikan laut juga gitu ya, bisa bisa dibilang makanan ringan lah. Dan teksturnya ini identik kenyal ya, dengan rasa gurih khas gitu, cocok sebagai cemilan atau lauk. Dan bonggolan disebut juga sebagai batang pohon karena bentuknya ini memanjang ya seperti batang gitu. Ada juga dawet siwalan, bukan sialan ya. Ya itu dawet siwalan itu minuman segar khas Gresik. Di Sumeneb sudah agak ini ya, ada beberapa titik itu yang jual minuman dawet dari siwalan. Nah ternyata ini adalah es khas dari kota Gresik ya. Dan potongan buah siwalan itu sebagai bahan utamanya gitu, tidak seperti dawet hijau. Beda ya, ini dawetnya dari siwalan asli gitu, yang segar gitu, bikin dahaga kita itu lepas. Nah apalagi di musim-musim seperti ini nih, kemarau-kemarau gitu kan, jam 10 sampai nanti sore gitu kan, panas-panasnya gitu. Jadi cocok minuman ini kalau misalkan kalian itu keliling-keliling di Gresik gitu. Dan juga bisa kalian itu jumpai di beberapa titik gitu di seputaran Gresik teman berdua. Jadi gak sulit kalau kalian itu pengen minuman segar siwalan ini ya. Nah kemudian terakhir ini lengkapnya adalah minuman legen. Nah segar alami dari pohon siwalan juga. Jadi minuman legendaris dari Gresik ini adalah Lena. Nah Lena ini yang juga mempopulerkan terlebih dahulu gitu ya minuman yang satu ini, yaitu minuman legen. Legen juga memiliki manfaat kesehatan seperti membantu fungsi ginjal, meningkatkan vitalitas gitu ya. Dan minuman ini juga segera dikonsumsi karena tidak tahan gitu. Ya bisa tahan paling ada di freezer itu hanya 24 jam mungkin ya. Nah jadi sebaiknya minuman yang segar harus segera dikonsumsi gitu, yang bahannya ini tidak awet gitu. Nanti juga kadar vitaminnya yang ada di dalamnya ini, nutrisinya ini juga ikut hilang gitu. Namanya aja legenda ya. Minuman yang memang benar-benar asli gitu dari pohonnya. Itu teman perudua. Nah, dari perjalanan wisata kita dan wisata di Rigi atau juga tempat-tempat yang sudah kita singgahi tadi, hingga makanan dan juga minumannya di sana yang sudah kita icipin, ini menjadi agenda lengkap gitu ya di weekend hari Sabtu kalian semua yang ini ya di Jelajah Pro 2. Ya mudah-mudahan perjalanan kita bisa sambung besok lagi. Kita akan jalan-jalan kemana besok ya di hari Minggu? Oke, kita nantikan saja. Oke, buat kalian itu semenarik mungkin gitu ya, senyaman mungkin di kota Gresik kali ini. Oke, seharian penuh. Dan harus undur pamit nih dari kalian semuanya nih. Dan nanti kita akan lanjut di segmen berikutnya. Oke. Jadi stay tune terus bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sampai jumpa semuanya.

0: Dan teman-teman dua, balik lagi barengan Ria nih buat adik-adik aku ya, yang naik motor nih, yang bilang deket doang kok ma, cuma sebentar kok, terus gak pakai helm. Nah, kecelakaan gak pernah janjian ya teman-teman dua. Gak peduli kamu buru-buru kah, gak peduli jalanan sepi kah, helm itu memang kecil, ringan, dan kadang bikin kita gerah ya kan. Tapi fungsinya itu besar banget untuk kita. Satu helm bisa jadi pembatas antara pulang dengan cerita atau pulang tinggal lama doang. Dan keren itu bukan soal kebut-kebutan di jalan. Keren itu pulang dengan selamat. Dan juga orang yang pakai helm itu bukan penakut. Ingat, itu orang yang mikir jauh ke depan. Dan ingat lagi nih teman-teman dua, yang nunggu kamu di rumah itu lebih butuh kamu hidup daripada tampil gaya-gayaan doang. Helm itu kecil, tapi nyawa kamu terlalu besar buat dipertaruhkan nih teman-teman dua. Dan pakai helm setiap jalan, setiap saat pastinya dong.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

internetan sepuasnya tanpa takut kehabisan kuota? Saatnya pakai Smartfren Unlimited 5G. Nikmati internet tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Bonus kuota 4G 2GB setiap hari dengan sistem rollover, yaitu sisa kuota bisa digunakan kembali saat kamu membeli paket yang sama dalam batas waktu yang ditentukan. Kuota 4G habis, tenang, kamu tetap bisa akses internet hingga 2 Mbps. Bahkan streaming YouTube hingga kualitas HD 720p. Pilihan paketnya ada 28 hari cuma 100.000, 14 hari 60.000, atau 7 hari hanya Rp40.000. Smartfren Unlimited 5G, internetan sepuasnya bebas batas. Yuk, beli sekarang dan rasakan bebasnya internetan. Stay tuned, Pro 2 FM. Let's enjoy next

Kali ini kita awali dengan lagunya Danila, pertunjukan terakhir di Pro 2 Hitlist guys. Oke, buat kalian-kalian yang mau request lagu, yuk buruan kirim-kirim di WhatsApp-nya kita, DM-DM ke Instagram-nya kita, atau enggak kirim pesan di TikTok-nya kita. Atau buat kalian-kalian yang lagi dengerin Ria melalui via aplikasi RRI Digital atau di laman webnya kita rri.co.id, bisa banget kalian juga kirim-kirim nih, mau kirim salam, mau request lagu, bisa banget ya guys. Guys.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

Wah, baru aja kita dengerin Gilang Nusa, Mudah Berpindah. Lalu bagaimana denganku ya? Well, lagu ini udah dirilis di bulan Agustus kemarin ya, dan ditulis oleh Meta Iskandar dengan Pika Iskandar sebagai produser dan juga Revo Trixi sebagai co-producer. Dari judulnya aja udah kebayang dong ya, tentang seseorang yang kelihatannya gampang berpindah tapi urusan hati belum tentu semudah itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke kabar musik berikutnya nih teman perdua. Ada Piwi Gaskins yang menghadirkan proyek tribute lewat EP berjudul Salute from Piwi Gaskins, Putar Waktu Kembali. Nah, EP ini merupakan kelanjutan dari Salute to 19 ya, yang mereka rilis di 2018 ya, udah lama banget nih. Jadi bedanya kali ini mereka gak cuma terpaku pada satu era aja, dan Piwi Gaskins ini memilih 5 lagu dari band-band yang memang menjadi bagian dari perjalanan musikal mereka ya teman perdua. Ada Piknik 72 dari Naif nih, Terbang dari Gigi, Aku Ingin dari Riff nih, dan Bermimpi dari Bass Jam, dan juga ada Konservatif dari The Adams. Nah, 5 lagu ini kemudian dibawakan ulang dengan karakter khasnya Piwi Gaskins banget. Menariknya ya, proses pengerjaan EP ini cuma sekitar 1,5 bulanan lah ya. Jadi konsepnya memang bukan sekedar nostalgia, tapi juga bentuk penghormatan mereka kepada band-band yang dulu mereka idolakan dan dengarkan saat mereka ini tumbuh besar ya, tumbuh bersama lagu-lagu ini guys. Well, setelah nostalgia bareng Piwi Gaskins nih, kita bakal lanjut ke lagu yang relate banget nih buat kalian-kalian semua yang pernah ada di hubungan statusnya gak jelas tapi chatnya setiap hari. Gimana tuh, gantung gak tuh? Ya iyalah digantung lah ya. Well, ini dia Mario G. Clau, Tarik Ulur. Single ini udah resmi dirilis 22 Mei kemarin ya. Well, lagunya sendiri sih bercerita tentang hubungan yang berjalan tanpa kepastian, ketika seseorang terus dibuat menunggu dan merasa digantung ya kan. Yuk langsung aja Mario G. Clau, Tarik Ulur.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Nah, teman pro 2. Ini lagu yang baru aja dengerin nih, kita dengerin bareng-bareng, Cobalah Untuk Setia by Lala Huta ya. Lagu ini sebenarnya bukan lagu baru karena sebelumnya sudah dipopulerkan oleh Krisdayanti yang merupakan karya ciptaan Rika Ruslan. Nah, Lala Huta ini menghadirkan versi barunya lewat proyek Lala Huta pastinya nih teman Pro 2. Lala Huta sendiri menghadirkan versi barunya lewat proyek Lala Huta Sings Indonesian Hits atau LSIH yang mereka memberikan sentuhan pop rock nih dengan nuansa orkestral yang lebih sinematik, jadi tetap punya rasa dari lagu aslinya nih teman Pro 2 tapi dibawa dengan warna musiknya Lala Huta. Sekarang udah ke lagunya Cobalah Untuk Setia Lala Huta, kita geser nih, ada Salma Salsabil yang kembali menyapa para pendengarnya lewat single terbarunya berjudul Maha Benar. Lagu ini dirilis kemarin ya teman Pro 2, tepat di 25 September, dan menjadi rilisan terbarunya Salma di bawah Universal Music Indonesia. Menariknya nih, Maha Benar ini membawa tema tentang lingkungan yang toksik. Lewat musik videonya, Salma menampilkan berbagai situasi kehidupan sehari-hari ini, mulai dari suasana kantor, lingkungan masyarakat, sampai kehadiran ondel-ondel yang membawa unsur budaya Betawi ya teman Pro 2. Jadi Salma gak cuma menyuguhkan musik, tapi juga mencoba mengangkat situasi sosial nih yang mungkin terasa dekat dengan kehidupan kita. Kadang lingkungan yang bikin capek itu bukan tempatnya, tapi orang-orang dan situasi di dalamnya. Relate banget ya guys. Well, setelah kabar Salma nih, waktunya kita putar lagu dari pilihan para pendengarnya kita. Ada Kak Ca dan juga ada Kak Mines nih. Kak Ca bilang yang siang, Kak, happy weekend ya Kak. Saya Ca izin request Sumpah Mati by Selena Grace ya. Dan ini ada juga dari Kak Mines nih teman Pro 2. Yang bilang gimana nih? Aduh maaf agak ngos-ngosan ya. Nah Kak Mines juga yang bilang happy weekend Kak. Mau request lagunya Sumpah Mati by Selena Grace Kakak. Salamnya buat kakaknya aja. Semangat terus siarannya Kakak. Makasih banyak. Makasih juga Kak Mines dan juga Kak Ca yang udah request di line WhatsAppnya kita nih teman Pro 2. Well, berarti hari ini Sumpah Mati memang jadi juara hatinya para teman Pro 2 nih ya. Well, lagu Sumpah Mati memang merupakan single kemenangan Selena Grace sendiri setelah menjadi pemenang Indonesian Idol season 14 ya. Dan lagu ini ditulis oleh Mahalini, Happy Andromeda, Jayan Prayash, dan juga Andi Rianto yang sekaligus menggarap aransemennya Wes. Buat Kak Ca dan juga Kak Mines nih requestannya ya teman Pro 2, by Selena Grace Sumpah Mati.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prudence Sumenep, teman terbaik kamu.

Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Lagu ini memang sebenarnya adalah remake dari lagu ikoniknya milik Sheila on Seven ya. Yang si Lomba Sihir ini sendiri ngerilis di 22 Mei kemarin. Nah, menariknya mereka memberikan aransemen baru yang lebih fresh tapi tetap mempertahankan elemen khas dari lagu aslinya. Jadi nostalgia dapat, warna musik Lomba Sihirnya juga tetap terasa ya. Dan sekarang kita masuk ke kabar terbaru. Ada The Massive yang kembali hadir dengan single berbahasa Inggris yang berjudul Till We're Old. Nah, lagu ini juga resmi dirilis di 25 September kemarin ya, menjadi karya terbaru mereka setelah On Our Own. Nah, secara cerita sih di lagunya kali ini ngomongin tentang hubungan yang bukan cuma soal perasaan tapi juga pilihan nih untuk tetap berjalan bersama menghadapi perubahan, melewati tantangan dan tumbuh bareng seiring waktu. Dari sisi musik ya, The Massive sendiri kali ini membawa energi yang lebih upbeat dan juga anthemic nih teman Pro 2. Dan produksinya juga melibatkan musisi sekaligus produser asal Inggris yakni Danto Supel yang memberikan warna baru tanpa meninggalkan identitas musikalnya The Massive sendiri. Bahkan proses rekamannya juga dilakukan Abbey Road Studios di London loh teman Pro 2. Wah. Nah, ini sekarang deh kita bergeser ke para pendengar kita yang udah ngirim pesan lewat line WhatsApp nih, yang katanya bilang Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang juga. Aku mau request lagu dari Garam dan Madu, Tensi Naikila. Wah, requestnya langsung gas ya guys. Well, Garam dan Madu ya merupakan kolaborasi Tensi, JMC dan juga Naikila yang dirilis di Januari kemarin, awal bulan ya, awal tahun ya. Nah, warna musiknya hip hop dengan nuansa catchy dan juga mendapatkan respon besar nih dari para pendengar kita, sampai kemudian hadirlah versi upbeatnya nih teman Pro 2.

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
0: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

Bernadia Rabun Jauh. Lagu ini punya cerita yang cukup relate ya buat kalian-kalian yang pernah merindukan seseorang yang sudah gak lagi dekat. Rabun Jauh. Kalau lihat uang otomatis gak rabun ya. Jadi memang Bernadia di lagu ini menggambarkan perasaan ketika kita akhirnya memilih melihat kenyataan yang lebih jelas. Meskipun ya ternyata kenyataan itu gak selalu nyaman ya. Lagu ini juga ditulis Bernadia bersama Randy Pandugo dan Kamga. Nah, sekarang kita masuk ke kabar musik terbaru. Ada nama El Putra Sarira yang resmi membuka perjalanan barunya di dunia musik lewat perdana single perdananya yang berjudul Memoria. Bukan Ria ya, Memoria. Nah, ini udah dirilis 24 September kemarin. Dan Memoria ini gak cuma bercerita tentang kisah cinta, tapi lagu ini membahas tentang kenangan yang tertinggal ketika sebuah hubungan pertemanan atau bahkan satu fase kehidupan akhirnya selesai. Jadi sesuatu boleh berakhir, tapi kenangannya gak harus ikut hilang ya. Nah, proses kreatif lagu ini juga cukup menarik. Ide awalnya Memoria sendiri nih lahir dari workshop L bersama Petra Sihombing, Muhammad Kamga, dan juga Iqbal Siregar. Bahkan ide dasarnya berkembang hanya dalam waktu sekitar 1-2 jam nih, sebelum kemudian dikembangkan sampai menjadi lagu yang kita bisa dengar ya guys. Well, oke deh, sekarang waktunya kita lanjut ke requestan pendengar kita dari Kak Maria dari Berbinar, fanbase-nya Sabrina Leonor nih ya, yang pagi ini udah kirim pesan dan request lagunya Sabrina Leonor yang judulnya Selesai. Well, terima kasih banyak nih buat Kak Maria, requestannya langsung kita wujudin dong ya. Dan ini dia requestan dari Kak Maria, spesial nih untuk Berbinar, para fanbase-nya Sabrina Leonor.

0: Mau punya motor Honda dengan promo spesial? Jangan lewatkan. Ayo datang ke dealer resmi Honda Sinar Baru Sungenep. Beli motor Honda Matic favoritmu sekarang makin mudah. Dapatkan potongan hingga 5 kali angsuran dengan DP mulai dari Rp500.000. Proses cepat, mudah, dan praktis. Sinar Baru Sungenep juga melayani servis kendaraan dan servis kunjung untuk kenyamananmu. Buka setiap hari mulai pukul 7.30 pagi sampai 9 malam. Kunjungi Jalan Trunojoyo nomor 290B, Gedungan Batuan, samping Hotel Musdalifah. Sinar Baru Sungenep, melayani dengan sepenuh hati, memberikan solusi terbaik untuk kebutuhan kendaraan Anda.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: This is Prodo Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Wow, EGA, whole different animal dari G Dragon featuring Aespa teman produa. Well, lagu ini jadi salah satu kolaborasi yang cukup menarik ya di tahun ini karena ya mempertemukan Aespa sendiri dengan G Dragon nih teman produa. Dan di whole different animal ini dirilis 11 Mei kemarin ya sebagai single pra-rilis untuk album keduanya Aespa, Lemonade. Nah, secara musik nih lagu ini membawa warna hip hop dance dengan synth bass yang megah banget dan juga hook yang cukup berat ya. G Dragon sendiri juga ikut mengisi bagian rap sekaligus terlibat dalam penulisan bagian rapnya. Nah, sekarang kita geser ke informasi entertaining yang lagi rame banget ya, Madonna dan juga Charlie XCX yang akhirnya benar-benar menyatukan dua generasi pop lewat kolaborasi pertama mereka yakni Dansteria After Hours ini teman produa. Lagu ini merupakan versi baru dari Dansteria milik Madonna sendiri dan diproduksi oleh Madonna bersama Andrew Watt, Sirku dan juga Stuart Price ya teman produa. Well, menariknya lagu ini bukan cuma soal musik aja nih, tapi juga seperti perjalanan nostalgia tentang lingkungan klub yang ikut membentuk karakter musikal keduanya nih teman produa. Dan juga Madonna membawa cerita di masa awal karirnya di skena klub New York ya, sementara Charlie XCX yang memasukkan pengalaman dari perjalanan musiknya sendiri termasuk periode ketika dia ini mulai dekat sama Sophie dan juga G-Cook yang serta berkembang ke lingkungan musik eksperimentalnya mereka ya teman produa. Well, setelah ini kita mau dengar lagunya Alex Warren yang judulnya Passenger nih, yang menjadi bagian dari album Wild Child dan dirilis di bulan Juni kemarin. Yuk kita dengerin bareng-bareng.

0: Berdua sayang, berdua santai siang.
1: Dan teman Pro 2, waktunya kita rehat sejenak untuk menunaikan ibadah sholat duhur yang akan dikumandangkan tepat di pukul 11:19. Dan seluruh kerabat kerja RRI Pro 2 Sumeneb mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga segala aktivitas kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

Well, teman Pro 2, lagunya Harry Styles, Aperture. Nah, lagu ini merupakan track pembuka album keempatnya Harry Styles sendiri, Kiss All The Time Disco Occasionally ya, teman Pro 2. Dan dirilis 6 Maret kemarin. Album ini berisi 12 lagu yang dieksekutif produksi oleh Kit Harpoon. Jadi buat kalian-kalian yang suka warna pop disco ala Harry, Aperture ini memang jadi salah satu pembuka yang langsung ngajak kita masuk ke era musik terbarunya ya. Well, sekarang kita geser ke kabar entertainment lainnya nih, yakni dari panggung America's Got Talent. Nama Nini Royal jadi sorotan banget nih setelah menyanyi ini sekaligus gitaris berusia 16 tahun asal Phuket, Thailand nih. Dia berhasil menjadi juara America's Got Talent di musim ke-21 ini. Nah, kemenangan ini juga sekaligus membuat Nini tercatat menjadi sebagai orang Thailand pertama nih yang memenangkan ajang ini ya, teman Pro 2. Perjalanan ini di AGT ini memang enggak kaleng-kaleng. Dia sebelumnya mendapat Golden Buzzer dari Mel B ya setelah membawakan Black Hole Sun milik Sun Garden nih, teman Pro 2. Di babak final Nini juga tampil dengan Seven Nation Army dari The White Stripes nih, teman Pro 2, sebelum akhirnya dinobatkan sebagai pemenang dan membawa pulang hadiah utama $1 juta ya, teman Pro 2. Wow, tapi ada satu momen yang gak kalah menarik. Sebelum hasil kemenangan diumumkan, Nini tampil bareng Linkin Park membawakan The Epitome's My Shine nih, teman Pro 2. Dan Nini membuka penampilan ini sebelum kemudian berbagi vokal ya dengan Emily Armstrong. Jadi dari panggung kompetisi langsung dong naik level ke panggung bareng salah satu band rock besar dunia ya guys. Wah, dari rock dan panggung AGT sekarang kita lanjut deh kedua nama besar pop ya, teman Pro 2. Tadi udah Ria bagiin juga informasi terbarunya. Ada Madonna dan juga Sabrina Carpenter dengan lagunya Bring Your Love. Jadi lagu ini bagian dari albumnya Confession 2 milik Madonna ya, teman Pro 2, yang dirilis di 30 April kemarin. Yuk kita dengerin bareng-bareng, gak pakai lama.

0: Sis, tahu gak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
1: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
0: Dan kamu gak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
1: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
2: This is Produce Sumenep, teman terbaik kamu.

Paywitakis dari Natanya ya. Jadi ini masuk dalam deretan rilisan terbarunya Natanya sebelum akhirnya tergabung dalam album Attitude Era. Nah, sekarang kabar internasional nih yang lagi jadi perhatian ada Taylor Swift yang dengan single terbarunya Petty Zero. Nah, ini baru dirilis kemarin juga nih dari edisi terbarunya The Live Show Girl The Encore ya teman Pro 2. Edisi Encore ini memang menambah 4 lagu baru yaitu Petty Zero, Cleveland, Pink Clothing, dan juga Babylon. Nah, yang menarik Petty Zero ini merupakan menggunakan sudut pandang seseorang yang sudah pernah mengalami hubungan yang toksik. Kemudian memberikan peringatan kepada orang yang mungkin akan berhubungan dengan mantannya. Jadi bukan sekedar cerita putus cinta, tapi seperti pesan aku sudah pernah mengalami ini, semoga kamu gak perlu mengalaminya juga. Jadi Taylor sendiri juga sudah mengumumkan lagu ini beberapa hari sebelum perilisan, dan kemudian lagu ini menjadi track pembuka di The Life of a Showgirl Encore ya teman Pro 2. Well, setelah kisahnya Taylor Swift yang penuh warning scene nih teman Pro 2, kita lanjut ke lagu berikutnya dari penyanyi yang juga lagi naik daun, yakni Stella Lefty dengan lagunya Good Lefty.

0: Ini Mutif, Muda Kreatif.
1: Ya, selamat teman nama dari Pro 2 FM, semenap teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Well, teman Pro 2 masih di santai siang dan kali ini kita ngebahas muda kreatifnya kita hari ini. Sekarang bertepatan dengan weekend ya. Ini topik-topik yang bikin apa ya, bingung nih milihnya mau nabung atau healing ya teman Pro 2. Jadi pasti kalian pernah di posisi ini, baru gajian, baru dapat uang tambahan, atau baru dikasih uang sama orang tua terus kepikiran deh healing dulu kali ya. Scroll media sosial, lihat orang ngopi di tempat estetik, lihat promo staycation, langsung deh pengen booking, lihat konser, pengen beli tiket, tapi beberapa hari kemudian uang aku kemana ya? Nah, disinilah muncul pertanyaan klasik anak muda zaman sekarang ya. Nabung atau healing? Sebenarnya sih healing gak selalu berarti boros ya teman Pro 2. Tapi kalau setiap kalian stres, solusinya belanja, nongkrong, atau jalan-jalan tanpa melihat kondisi dompet kalian, ini nih yang perlu dipikirin lagi. Nah, OJK juga mengingatkan nih para generasi muda pentingnya membangun kebiasaan mengelola uang, membedakan kebutuhan dan juga mana yang keinginan, serta gak gampang terbawa tren atau gaya hidup alias FOMO ya guys. Jadi hari ini kita bakalan bahas healing boleh, nabung juga jangan dilupakan ya teman Pro 2. Pastikan kalian tetap barengan Ria di Muda Kreatif.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun

kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

teman-teman Pro 2, sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya ya. Emang healing itu salah apa? Nah, jawabannya enggak juga ya teman Pro 2. Kita semua butuh hiburan setelah sibuk kerja, kuliah, atau menjalani rutinitas yang padat setiap harinya nih. Refreshing bisa jadi salah satu cara menikmati waktu luang kita. Masalahnya nih bukan healingnya ya teman Pro 2. Masalahnya adalah ketika healing dilakukan tanpa kita melihat kemampuan finansial kita. Misalnya uang sebenarnya ini ya, uang kita sebenarnya pas-pasan, tapi karena FOMO lihat teman-teman lain liburan akhirnya ikut-ikutan deh. Atau nih karena ada promo kita merasa harus beli sekarang, padahal belum tentu barang atau pengalaman itu memang kita butuhkan nih teman Pro 2. Nah, di OJK pada tahun 2026 ini juga mengingatkan nih para generasi muda supaya tidak mengambil keputusan keuangan secara impulsif hanya karena ngikutin tren atau rekomendasi di media sosial. Jadi sebelum check out atau nggak booking nih, coba tanya ke diri kalian sendiri, aku memang butuh nggak nih atau cuma lagi pengen karena lihat orang lain? Nah, jawabannya bisa menyelamatkan saldo di rekening kita ya guys.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
5: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
6: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
7: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
8: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

Nah, teman Pro 2, kalau gitu kapan dong waktunya buat nabung? Ini jawabannya, jangan nunggu kayak dulu baru mulai nabung. Mulai dari nominal yang realistis dan juga konsisten pastinya nih teman Pro 2. Misalnya aja nih, setiap kali dapat pemasukan langsung sisihkan sebagian untuk nabung ya. Jadi uang untuk kebutuhan dan hiburan tetap ada, tapi masa depan juga nggak dilupakan. OJK sendiri juga terus mendorong kebiasaan menabung sejak usia muda, karena kebiasaan ini bisa membantu membangun kemandirian finansial dan mempersiapkan kebutuhan kita di masa depan nanti. Dan menariknya nih, hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan di tahun 2026 ini menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia ini mencapai 69-57% ya. Sementara indeks inklusi keuangan mencapai 93,61%. Artinya memahami cara mengelola uang itu memang penting banget nih teman Pro 2. Jadi jangan kepikiran, uangku masih sedikit buat apa nabung. Nah, ini justru dari sedikit itulah kebiasaan finansial ini bisa dibentuk.

0: Ini Mutif, Muda Kreatif.
1: Oke deh teman Pro 2, kita tarik kesimpulan dari pembahasan tadi nih teman Pro 2, nabung atau healing di topik kita Muda Kreatif kita hari ini. Kenapa harus pilih salah satu kalau sebenarnya bisa jalan bareng, ya kan? Kuncinya nih ada di prioritas dan kemampuan finansial kita. Misalnya sudah menentukan uang untuk kebutuhan utama kamu dan mana tabungan kamu. Nah, kalau masih ada budget untuk hiburan, silahkan deh, baru kalian bisa menikmati healing. Gak harus mahal juga kok teman Pro 2, healing itu bisa aja di jalan sore, nongkrong-nongkrong sederhana, olahraga, main bareng teman kalian, ataupun melakukan hobi yang kalian suka. Jadi healing gak harus selalu identik dengan check out keranjang belanjaan kalian ya guys. Dan satu lagi, jangan sampai kita menikmati hari ini dengan cara yang bikin diri kita sendiri ini stres di akhir bulan ya kan. Karena percuma dong healing sekarang kalau minggu depannya malah healing dari tagihan ya kan. Jadi teman Pro 2, mulai sekarang coba deh bikin versi finansial kalian sendiri. Tabungan tetap jalan pastinya nih teman Pro 2. Hiburan tetap ada, tapi jangan sampai gengsi mengalahkan kondisi rekening kita. Karena punya uang ini bukan cuma soal bisa membeli sesuatu, tapi juga soal bisa menentukan kapan nih harus menikmati dan kapan harus menyimpannya.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Oke deh teman Pro 2, masih di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu. Dan waktunya kita update informasi dari dunia olahraga terbaru nih. Yang pertama datang dari Timnas Indonesia yang sukses mengawali perjalanan di FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan, guys. Wah, congratulations. Nah, bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Jumat malam tadi ya, di tanggal 25 September, skuad Garuda berhasil mengalahkan Singapura dengan skor 2-0. Gol pertama Indonesia dicetak oleh Ragnar Oratmangun pada menit ke-13 ya teman Pro 2. Kemudian disusul oleh Ole Romani yang menggandakan keunggulan lewat titik penalti pada menit ke-74, guys. Nah, setelah pertandingan ada satu hal yang menarik dari Romani nih teman Pro 2, ketika ditanya soal gol penaltinya nih, dia menegaskan bahwa gol ini bukan sekedar keberuntungan, tapi menurut Romani keberhasilan mencetak gol merupakan hasil dari kerja keras, rasa percaya dirinya, kualitas pemain dan juga pergerakan yang dilakukan tim. Jadi dari sudut pandangnya penalti memang kesempatan, tapi tetap dong perlu ketenangan dan eksekusi yang tepat nih untuk mengubahnya menjadi gol. Dan gol Romani ini sekaligus melanjutkan tren positifnya nih bersama Timnas Indonesia kita. Dia sudah mencetak gol dalam 3 penampilan terakhir bersama skuad Garuda kita, termasuk saat menghadapi Oman dan Mozambik pada laga uji coba sebelumnya ya guys. Well, kemenangan atas Singapura pun membuat Indonesia kita ini mengantongi 3 poin di grup A dan mencatatkan clean sheet nih pada laga pembuka. Nah, setelah ini persaingan grup A tentu masih panjang dong, dan skuad Garuda kita harus menjaga konsistensi di pertandingan berikutnya. Jadi bukan cuma soal mencetak golnya aja ya teman Pro 2, tapi juga soal proses di baliknya. Karena memang nih sepak bola kita ini keberuntungan bisa datang, tapi kerja keras tetap harus dijalankan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

Kawan Pro 2, kabar olahraga kali ini yang datang dari tim kebanggaan Madura kita, yakni Madura United nih. Laskar sampai kerap kita membuka perjalanan di BRI Super Language ya, dengan start yang cukup meyakinkan nih teman Pro 2. 3 pertandingan, 3 kemenangan, dan Madura United berhasil dong mengalahkan Persijap Jepara 2-0 dan PSS Sleman 3-1 dan juga PSIM Yogyakarta dengan skor 2-1. Wow, kalau melihat performanya nih, ada beberapa kekuatan baru dong ya yang mulai kelihatan. Salah satunya adalah kemampuan pelatih Josh Gomes dalam membangun chemistry antara pemain lama dan juga pemain barunya. Nama-nama seperti Dimitar Mitkov, Juan Santa Cruz, dan juga Gali Fritas nih juga mulai memberikan kontribusinya ya teman Pro 2. Mitkov ini bahkan ya mencetak 2 gol saat menghadapi PSS Sleman. Nah, sementara Gali Fritas ini menjadi penentu kemenangan ketika Madura United kita ini berbalik mengalahkan PSIM Yogyakarta. Tapi tentu saja nih, start sempurna bukan berarti perjalanan bakal selalu mulus ya teman Pro 2. Masih ada pekerjaan rumah di lini depan, termasuk bagaimana pemain yang masuk sebagai super sub bisa memberikan dampak lebih besar nih ketika pertandingan berjalan ketat. Nah, satu hal lagi nih yang perlu diingat nih ya teman Pro 2, kompetisi masih sangat panjang. 3 kemenangan awal memang menjadi modal penting nih, tapi konsistensi dari pekan ke pekan bakal menjadi tantangan berikutnya untuk Laskar Sape Kerap kita. Jadi menurut kalian nih teman Pro 2, apakah Laskar Sape Kerap kita atau Madura United kita mampu mempertahankan momentum positif ini sampai persaingan papan atas nanti di teman Pro 2? Well, kita ikuti terus perjalanannya ya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal nggak kalah total.
5: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

balik lagi di Spot Chaimen ya. Dan kali ini ada kabar terbaru yang datang dari Asian Games 2026. Dan ada cerita keren dari atlet muda kita asal Madura, yakni Mozaki Ubaidillah atau yang biasa kita sapa Ubed ini menjadi penentu kemenangan Indonesia kita di final bulu tangkis beregu putra melawan Cina ya. Pertandingan di Ichimonomiya Aichi Jepang hari Kamis malam kemarin, Ubed turun di partai kelima saat skor Indonesia dan Cina sama kuat 2-2. Artinya pertandingan Ubed ini benar-benar menjadi penentu menang, berarti emas, kalah berarti harus puas dong dengan perak. Dan Ubed berhasil menjawab tekanan itu ya. Menghadapi tunggal putra Cina Wang Hongyang, Ubed menang 2 game langsung dengan skor 23-21 dan 21-13. Kemenangan ini juga membuat Indonesia kita comeback dari ketertinggalan 0-2 menjadi 3-2 sekaligus mengamankan medali emas pertama Indonesia di Asian Games 2026 ini. Nah, menariknya nih teman Pro 2, game pertama berlangsung super ketat. Ubed sempat berada dalam situasi sulit tapi mampu dong mengamankan poin-poin penting hingga akhirnya merebut game dengan skor 23-21. Well, setelah itu kepercayaan dirinya ini semakin naik dong, dan game kedua berhasil dikendalikan sampai dia menang 21-13. Usai pertandingan, Ubed juga mengungkapkan rasa syukurnya nih karena mampu melewati tekanan di partai penentu. Dia juga menyebut ketenangan ini di lapangan kemarin itu dan juga dukungan pelatih menjadi bagian penting ya dalam penampilannya. Well, buat Ubed kita nih yang masih berusia 19 tahun dan berasal dari Sampang, Madura, kemenangan ini tentu menjadi momen besar ya. Bukan cuma membawa pulang emas, tapi juga menjadi bagian dari comeback dramatis Indonesia atas Cina.

0: nomor 2, pernah gak sih baru aja selesai makan, mata tuh rasanya langsung berat dan rasanya pengen tidur aja gitu ya? Tenang, kamu gak sendirian. Rasa ngantuk habis makan tuh wajar banget, soalnya setelah makan, tubuh kita tuh langsung fokus ke proses pencernaan. Aliran darah pun dialihkan ke perut, bikin otak sedikit melambat gitu ya. Ditambah lagi, makanan, terutama yang tinggi karbohidrat dan gula, bisa memicu hormon yang bikin tubuh jadi lebih rileks. Belum lagi, tubuh kita tuh memang punya jam ngantuk alami di siang hari. Jadi, kalau habis makan siang rasanya pengen tidur, ya wajar aja sih. Tapi jangan khawatir, biar tetap segar, coba makan secukupnya, minum air putih, dan jalan santai habis makan. Jangan lupa selalu dengerin Melly di aplikasi Era Digital, dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Dan spot timen terakhir di Sabtu siang jam 1 ini ya teman Pro 2, ada kabar membanggakan dari dunia olahraga Sumenep nih. Kali ini datang dari cabang olahraga petang, yang olahraga yang mengandalkan ketepatan, strategi dan juga tentunya ketenangan saat melempar bola. Atlet binaan Vopi Sumenep, Bagas Syarif Hidayatullah, yang saat ini tengah menjalani training camp sekaligus seleksi nasional nih untuk mendapatkan kesempatan memperkuat Indonesia di ajang World Petang Championship di tahun ini. Nah, Ketua Harian Vopi Sumenep yakni Bapak Taufik Rahman yang optimis Bagas bisa menunjukkan kemampuan terbaik selama proses seleksi. Kalau berhasil lolos nih, Bagas tentu punya kesempatan membawa nama Sumenep dan Indonesia ke panggung internasional dong guys. Wah, kejuaraan dunia ini juga bakal berlangsung di Konkan University Thailand pada 20 sampai 24 November ya teman Pro 2. Well, udah ini ya mau berjalan ya teman Pro 2. Dan ajang ini juga merupakan World Petang Championship ke-52 dan akan mempertemukan atlet dari berbagai negara nih teman Pro 2. Nah, buat kalian-kalian yang mungkin masih menganggap petang cuma olahraga santai, ternyata level kompetisinya serius banget guys. Di level dunia, pemain bukan cuma dituntut punya melemparan yang akurat, tapi juga harus mampu membaca situasi pertandingan dan mengambil keputusan dengan tepat nih. Well, sekarang tantangannya adalah bagaimana Bagas kita ini bisa melewati setiap tahapan seleksi dan juga mempertahankan performanya di training camp nanti ya teman Pro 2. Dan kita doakan saja deh, semoga prosesnya ini berjalan lancar untuk Bagas kita dari Sumenep. Semoga bisa melangkah sampai ke panggung dunia dan membawa nama Indonesia kita ini semakin dikenal lewat olahraga petang pastinya.

0: terbaik di Prodo FM Sumenep. Ya, 9,6 MHz di Prodo FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Welcome back teman Prodo di Indonesian Top 20 Prodo FM Sumenep. Hari Sabtu, edisi hari Sabtu tanggal 26 September ya guys. Dan di Top Indonesia Top 20 kali ini gak ada yang keluar dari chart kita. Kabar baik banget ya guys. Well, yuk kita ikuti nih dari 20 tanggal lagu kita, dari posisi ke-20 sampai posisi ke-16. Ada siapa aja nih?
1: 20

Wow, tadi di posisi ke-20 ada lagunya Romaria 24/7 ya guys. Nah kali ini di posisi ke-19 nih. Memang kalau kita ngomongin cinta kadang yang bikin rumit itu bukan perasaannya tapi waktunya. Nah hal itu yang coba dibawakan Raim Laude lewat lagunya Dunia Yang Nanti. Ini ada di posisi chat kita di 19 ya guys. Dan di posisinya ini juga naik nih. Oh kok naik ya? Enggak ya, sama aja ya teman Pro 2. Di minggu lalu juga ada di posisi ke-19 nih teman Pro 2. Well, di posisi ke-18 nih ada lagunya Dia dan Indahku, Malu-Malu. Di posisi ke-17 ada Farel Hilal dengan lagunya Keliling ya teman Pro 2. Dan di posisi ke-16 ada lagunya Sumpah Mati by Selina Grish dan Andi Rianto. Dan ketiga lagu yang barusan nih dari posisi ke-18, 17 sampai 16 nih mereka posisinya turun ya guys.

Well, teman Pro 2, kita masuk ke posisi ke-15. Diawali dengan Jaga Terasa, lagu dari Samuel Cipta ya. Lagu ini di bawah naungan Hits Records, dan lagu ini juga punya makna sebagai alam atau semesta, rasa yang dimiliki manusia dengan cinta sebagai salah satu rasa terbesar dalam perjalanan hidup ya guys. Well, Jaga Terasa, kalau posisinya ini harus turun ya guys. Samuel Cipta turun nih, kalau di minggu lalu ada di posisi ke-14 dan harus turun satu langkah di posisi ke-15.

0: Wow, kita buat menyenangkan. Siapa nih yang kadang-kadang masih suka berdebat dengan hal-hal kecil, padahal kalau dipikir-pikir sebenarnya sih gak penting-penting amat ya guys. Bernadia ini punya cara yang cukup manis untuk mengingatkan kita lewat lagunya Kita Buat Menyenangkan. Ya, tapi sayangnya gak menyenangkan ya teman Pro 2. Di posisi ke-14 nih Bernadia harus turun ya guys. Kalau kemarin dia ada di posisi ke-10, turunnya jauh amat Bernadia. Dan well, kita lanjut di posisi ke-13 ada lagunya Akbar Khalai Mingse nih, Astaga Bercanda. Dan juga ada di posisi ke-12 ada Sabrina Leonor dengan lagunya Selesai. Dan di posisi ke-11 ada lagunya Juicy Lucy di lagunya Gurun Hujan.
1: Terlambat, 13, 13.

0: yang suka lagu energi, catchy dan punya karakter centil nih, tapi tetap percaya diri ya. Lagunya Naikila, My Mind Gue. Ini cocok banget di playlist kalian, guys. Well, dia ini udah ada di playlist kita. Udah ada sekitar 7 mingguan ya, teman Pro 2. Dan posisinya sekarang udah menduduki posisi ke-10, naik ya kalau di minggu lalu di posisi ke-16. Well, kita lanjut nih di posisi ke-9 ada Raim Laude dengan lagunya Ikro. Dan di posisi ke-8 ada Anggi Carvalho dengan lagunya Remuk. Di posisi ke-7 ada Gloria Jessica Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Dan di posisi ke-6 ada Bernadia dengan lagunya Rabun Jauh.
1: 9.

Masih dengan lagunya Sheila on Seven ya. Kalau tadi sudah di remake sama Lomba Sihir nih lewat lagu Melompat Lebih Tinggi. Nah kali ini Sheila on Seven yang sebenarnya nih dengan kembali hadir dengan lagunya yang pesannya justru dekat banget sama kehidupan sehari-hari kita. Judulnya Sederhana ya, di posisi keempat kita guys. Kayaknya kejar-kejaran nih ya. Tapi sayangnya sih dia harus turun ya guys. Kalau di minggu kemarin dia ada di posisi kedua nih teman Pro 2. Dan sekarang di posisi keempat ya, harus turun ya. Tapi di chart kita nih udah lumayan lama nih, sekitar 16 mingguan.

Posisi ketiga. Kapan berapa kali kita akan saling memaafkan ya, dengan lagu terbarunya Pamungkas ya guys. Dan Pamungkas ini udah ada di chat kita sekitar 13 mingguan. Dia naik ya guys, dari di minggu lalu ada di posisi kelima dan sekarang udah ada di posisi ketiga nih. Well, memang sih pertanyaan di lagu ini, berapa kali kita akan saling memaafkan. Pertanyaan ini justru menjadi judul yang malah menimbulkan lagu terbarunya ini ya teman Produa. Well, lagu ini gak cuma bicara soal hubungan romantis, tapi Pamungkas membawa tema tentang memaafkan orang lain, memaafkan diri sendiri, menerima perbedaan, sampai berdamai dengan percakapan yang belum selesai.

0: kita semakin dekat dengan posisi juara kita ya guys. Dan kali ini posisi runner up kita, dia ini melompatnya agak tak jauh ya teman Pro 2. Nanjaknya langsung jus di posisi kedua ya. Kalau di minggu lalu dia ada di posisi ke-6, dan sekarang dia sudah menempati posisi runner up kita ya, dengan Tulus dengan lagunya Teh Hijau. Wah, ini memang ya teman Pro 2, lagu ini jangan terkecoh sama judulnya aja, karena lagu Teh Hijau ini ternyata bukan sekedar cerita tentang minuman doang, tapi lagu ini menggambarkan fase ketika seseorang merasa hampa, kehilangan antusiasme, bahkan belum bisa membuka hati nih untuk apapun maupun siapapun. Ini dia di posisi runner up kita dengan lagunya Tulus, Teh Hijau.
1: Nomor 2.

Nah, teman Pro 2, di posisi runner up kita juga udah ada Tulus ya dengan lagunya Teh Hijau. Nah, in this time waktu jadi kita si spill jawara kita hari ini. Wah, jawara kita hari ini masih sama ya, ditempati oleh Adrian Khalif dengan lagunya 2001 kali ya guys. Di posisi 1 masih sama ya, di minggu lalu masih sama di posisi 1 dia. Wah, gak mau geser ya. And then enough dulu ya, di Indonesian Top 20-nya nih teman Pro 2. Tidak lupa untuk ucapkan terima kasih untuk label company yang mendukung kita. Ada Emotion Entertainment, Tulus Company, Mas Pam Company, Sheila Onset, Sony Music Entertainment, Juni Records, My Music Record, Universal Music Indonesia, Halimia, Anti NRML, Universal Music Indonesia ya, ada Glitch House and Sony Music Entertainment, Hits Records, Farel Hilal, dan juga ada Wahana Production. Dan juga tidak lupa terima kasih untuk Kakak Dina Cantik, MD Cantik kita, Music Director kita. Dan jumpa lagi di Indonesian Top 20.

0: 3, 2, 1. Radio Top 20 Countdown.
1: Selamat kemana RRI Pro 2 FM, semuanya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, sekarang waktunya kita di Top 20 Countdown RRI Pro 2 Semenep. Ada siapa aja nih yang masuk di chartnya kita di minggu ini, teman Pro 2? Gak ada yang keluar dari chartnya kita ya untuk minggu ini. Tapi di posisi ke-20 kita punya single dari Gracie Abram dengan Good Reason.
0: Number 20.

lagi panik nih mencari calon suami. Nah, sebenarnya Raya ini membawakan tema tentang tentang kerinduan terhadap cinta, keinginan punya hubungan yang serius, sekaligus rasa tidak sabar menunggu orang yang tepat. Semuanya itu dikemas dengan humor, energi playful, dan nuansa musik yang upbeat, teman bro dua. Raya juga pernah menjelaskan bahwa dirinya itu tetap percaya pada cinta dan membayangkan pertemuan dengan seseorang yang benar-benar cocok. Jadi bukan sekedar mana nih suamiku, tapi juga tentang harapan dan keyakinan bahwa setiap orang tuh punya waktunya masing-masing. Nah, daripada kalian ikut-ikutan bertanya where is my husband, yuk kita dengerin lagu ini teman pro 2 yang ternyata di minggu ini dia betah banget ya di posisi ke-17 teman pro 2 di minggu ke-44-nya. It's 17.

Caca-caca teman Pro 2 dari Bruno Mars yang dirilis, lagu ini dirilis 27 Februari 2026 dan menjadi bagian dari album The Romantic. Ini juga termasuk rilisan solo baru Bruno setelah cukup lama gak merilis album solo sejak 24K Magic ya pada 2016. Nah kalau dari musiknya sendiri, Caca-caca ini punya warna Latin yang cukup kuat dengan permainan perkusi, brass, dan string yang kemudian berpadu dengan groove disco di bagian akhir. Jadi dari awal sampai akhir ini lagunya memang dirancang buat membawa suasana pesta dan juga dance floor ya. Dan kali ini dia berada di posisi ini ya teman Pro 2, 14, gak kemana-mana nih dari posisinya di minggu lalu. Nah kita next ke posisi 13 teman Pro 2, ada single dari Sienna Spiro dengan The Visitor yang ini juga sudah bertahan cukup lama ya di chartnya kita 13 minggu teman Pro 2. Nah lagu ini dirilis 13 Maret 2026 dan menjadi salah satu lagu penting dalam album debut Sienna yang berjudul Visitor. Menariknya, dia ini mengaku butuh sampai 9 kali percobaan untuk akhirnya menemukan bentuk lagu yang benar-benar bisa menggambarkan perasaannya. The Visitor bercerita tentang ketakutan terhadap sesuatu yang sifatnya itu sementara, termasuk hubungan, pertemanan, dan juga orang-orang yang disayangi ya. Dan Sienna ini menggambarkan dirinya sebagai seorang visitor, seseorang yang merasa hanya sementara nih berada dalam kehidupan orang lain. Kalau dari musiknya sendiri, lagu ini hadir sebagai balad piano dengan iringan string yang megah, tapi tetap memberikan ruang besar ya untuk vokal emosional dari Sienna sendiri. Dan lagu ini bahkan direkam dalam satu take dengan aransemen

Baru aja sambar dengan Homewrecker teman Pro 2 yang udah ada di chartnya kita selama 26 minggu nih, betah banget ya. Oke, itu ada di posisi 7 teman Pro 2. Next, kita lanjut ya. Kita menuju ke posisi 6. Ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Nah, teman Pro 2, kalau biasanya lagu Olivia Rodrigo ini identik dengan cerita cinta yang penuh drama, kali ini dia datang dengan energi yang lebih playful lewat Drop Dead ini. Drop Dead merupakan lagu pembuka sekaligus lead single dari album ketiga Olivia Rodrigo, Using Pretty Sad for a Girl Is So In Love, yang resmi dirilis 12 Juni 2026 ya. Lagu ini juga menjadi bagian dari sisi album yang diberi label Girl So In Love. Yang menarik, ternyata judul Drop Dead ini memang terdengar dramatis ya, tapi lagunya itu ternyata justru punya energi yang fun dan juga bebas. Olivia sendiri menggambarkan lagu ini sebagai sesuatu yang cocok dengan energi yang fun dan free ketika membawakannya bersama dengan Edison Ray di Coachella 2026. Dan bukan cuma ramai di panggung, ternyata Drop Dead ini juga mencatat debut di posisi nomor 1 Billboard Hot 100. Lagu ini menjadi debut nomor 1 keempat Olivia di tangga lagu tersebut, teman Pro 2. It's number 6.

Oke teman Prodo, akhirnya kita masuk di posisi pertama ya di Top 20 Countdown untuk minggu ini di RRI Prodo Semenap. Nah teman Prodo, kalau kamu suka lagu yang bikin suasana itu langsung berubah jadi kayak lagi ada di dance floor, Bruno Mars punya satu track yang cocok banget buat itu, judulnya I Just Might ya. Dan lagu ini menjadi single utama dari album keempat Bruno Mars, The Romantic, yang dirilis di Februari 2026. Nah teman produk, kalau secara musik lagu ini punya nuansa funk yang groovy, lengkap dengan permainan gitar dan juga horn yang bikin beatnya itu terasa hidup. Ceritanya sendiri cukup playful ya. Bruno ini menggambarkan ketertarikan pada seseorang yang sedang menunjukkan kemampuan dance-nya di lantai dansa. Yang gak kalah menarik, I Just Might langsung debut di posisi nomor 1 Billboard Hot 100 sekaligus menjadi debut nomor 1 pertama Bruno Mars dan lagu nomor 1 ke 10 miliknya di chart tersebut ya. Oke, langsung aja kita dengerin sama-sama ya, I Just Might dari Bruno Mars.

Berdua Top 20 Kendal. Sembilan mata kemana Medan Ibro di FM Semanap, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, teman Pro 2. Sekarang waktunya kita join barengan sama Pro 2 Jakarta. Ya ada music trainer yang bakal hadir di ruang dengar kamu. Dan untuk hari ini ada David Tres yang akan berbagi cerita buat kalian semuanya di music trainer.

0: Jakarta. This is your Solo Riot on the air.
1: Seratus FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Yo yo yo teman Pro 2, selamat sore dan saatnya untuk sore ceria weekend barengan sama gue Landa Krisandaru. Teman Pro 2 di sore hari ini menemani kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta ya. Dan di sore hari ini teman Pro 2, gue akan kembali ngobrol sama musisi dan juga pengusaha-pengusaha pastinya di music planner abis ini ya. Bareng sama Om Rio Nada Bumi. Nah, kira-kira keseruan apa yang bakal terjadi di sore hari ini teman Pro 2 setelah tadi udah ditemenin sama Davi dan Edit di International Top 20 Jakarta dan juga National Top 20 Jakarta pastinya. Nah, kalau lo kira-kira mau absen di sore hari ini boleh banget teman Pro 2, gue buka di 0811-800-105 dan sambil menemani lo di sore hari ini satu lagu dari Nadif Basalamah dengan Penjaga Hati, karena sore hari ini kalian adalah penjaga hati gue. Here we go.

0: 107.2 Jakarta teman terbaik. Kamu teman produa di sore hari ini. Di hari ini teman produa udah tahu ya, kalau jam 4 sore gue gak mungkin sendirian, karena sudah ditemani sama the one and only Om Rio Nada Bumi. Halo Om.
1: Halo, selamat sore Om.
0: Wede, gimana kabar Om Rio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa
1: dan
0: ya.
1: Dan gak enaknya panas banget nih, melekat.
0: Pacet juga gak sih hari ini?
1: Hari ini sih

0: Oh, hari ini nemenin teman Pro 2 dulu.
1: Iya, iya.
0: Yo, nah, ya. Ngomongin tentang family ya.
1: Iya.
0: Family tuh biasanya kalau anak-anak reggae tuh juga suka sebagai family tuh nongkrong banget, Om.
1: Setahu gua, anak reggae ini family-nya kuat.
0: Kuat banget.
1: Ya, dia lebih mementingkan family-nya dibandingkan lagunya itu sendiri.
0: Yo, mah.
1: Ya, benar enggak ya? Kita tanya sama teman-teman.
0: Nah, sore hari ini kita kedatangan siapa nih, Om Rio nih?
1: Ini gua bawa satu band, genrenya reggae.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kita ngobrol seputaran reggae
0: dan
1: ini menurut gue sih keren bandnya dan dia punya base camp di daerah Tangerang Selatan.
0: Oke.
1: Dan hari ini gue bawa kesini kita ngobrol-ngobrol bareng. Dan serunya adalah biasanya reggae itu kan biasanya di judul lagu itu ada khasnya kan.
0: Betul.
1: Nah, cuman ini lebih khas lagi nih.
0: Oh, kenapa tuh?
1: Karena judul lagunya, kalau reggae kan bisa dikatakan gaya jogetnya kan khas ya,
0: khas banget, khas banget.
1: Di sini dia bikin judul Bulan Menari. Nah, ini kan gimana nih cerita dengan lagu yang judulnya Bulan Menari.
0: Wede. Oke, boleh dong dikenalin nih. Ini kita kedatangan siapa sore hari ini di Pro 2 nih?
1: Kita kedatangan satu kelurahan. 1, 2, 3, 4, 5
0: langsung. Ada 5 ya abang-abang di sini ya. Siapa aja dong boleh di absen nih?
1: Oke, sebentar.
2: Halo, saya Ari dari The Fitris. Di vokal.
0: Oke, vokal. Terus siapa lagi?
3: Di sini gue sebagai basis di The Fitris dipanggil biasa Ruri kalau nggak Ambon gitu.
0: Oh, oke, okay. Bang Ruri atau Bang Ambon ya. Oke, okay, Bang, boleh Bang dari sebelah sini sekarang. Siapa nih?
4: Oh, saya Aldan sebagai drummer di The Fitris.
0: Arden.
4: Alden.
0: Oke, okay, Bang Alden. Terus siapa lagi nih?
5: Saya Wahyu, biasa dipanggil Awis.
0: Awis?
5: Iya, Awis.
0: Awis, oke. Okay.
5: Di gitar.
0: Oke, okay, Bang Awis di gitar. Terus Bang?
6: Kalau saya Ian, biasa dipanggil Ngai. Main keyboard.
0: Oh, Ian dipanggilnya?
6: Ngai.
0: Kok bisa Ngai? Kok bisa Ngai sih? Oh, kan juga gak ada Eng ya? Oh, Ian. Oh, Ngai. Boleh. Dan kita sudah kedatangan sore hari ini teman Pro 2 The Fitter. Sepuk tangan dulu dong. Jadi kita kedatangan Om sore hari ini teman-teman The Fitters dan mereka
2: Fitris.
0: Punya
2: The Fitris.
0: Oh, The Fitris.
2: Yeah.
0: Fitris bukan Fitters ya?
2: Bukan.
0: Oke, okay, The Fitris lebih band dengan genre apa tadi Om?
6: Reggae.
0: Yeah. Nah, kira-kira nih boleh nggak diceritain dulu dari awal mulanya The Fitris ini berdiri gitu karena namanya lucu nih The Fitris ya, kayak sinetron ya cinta Fitris ya. Nah, boleh
6: ini sama dengan Nyonya Mendir.
0: Iya. Boleh siapa nih Bang Ari atau siapa Bang Ambon?
2: Bang Wahyu coba.
0: Bang Wahyu.
2: Kalau dari saya band ini terbentuk dari tahun 2002.
0: Widih.
2: Dengan beberapa kali pergantian personel.
0: Gokil.
2: Sempat kita vakum juga. Terus gabung lagi, bikin lagi sampai sekarang.
0: Wede.
6: Ini personel paling terakhir nih ya.
0: Iya. Paling terakhir ini
2: format terakhir.
0: Format terakhir nih.
6: Oke. Itu bubar semua terus ganti baru yang enggak ada sama sekali.
2: Kalau di
0: kosongan ya.
2: Kosongan. Dibilang bubar sih enggak ya. Kita vakum. Vakum sih ya karena kesibukan masing-masing ya. Jadinya kita vakumin dulu deh.
0: Iya.
2: Terus kita ketemu lagi ngumpul bareng lagi.
5: 2023.
2: 2000 berapa? 23 ya?
0: 2023. Oh, oke, 2023.
2: Kita bangun lagi. Iya, habis pandemi.
0: Itu berarti selama kurang lebih hampir 20 tahun vakumnya ya, Bang ya?
2: Enggak,
0: hampir ya?
2: Apa ya? 10 tahunan ya?
0: Oh, 10 tahun, berarti 2011 ya?
2: Iya.
0: Oke, itu adalah waktu yang sebenarnya buat band kan cukup lama buat vakum ya, Bang?
2: Sangat lama.
0: Waktu itu apa yang memutuskan vakum, Bang? Apakah kesibukan doang? Atau
2: lebih ke kesibukan sih ya?
0: Sibukan aja ya?
3: Itu ya.
0: Apa itu?
3: Jadi sebelumnya format awalnya itu The Fitris yang lebih lama nih Ari sama Wahyu.
0: Kan? Ini seniornya nih. Oke. Okay. Seniornya nih. Oke.
3: Okay. Jadi istilahnya mereka udah jalan lama gitu kan tiba-tiba ada musibah lah.
0: Oke.
3: Okay. Ari ini tadinya dulunya itu gitar.
2: Saya player gitar.
3: Player gitar.
0: Oke. Okay. Rhythm. Rhythm.
3: Iya. Oke. Okay. Habisnya ada almarhum.
2: Okay. Udah almarhum makanya.
3: Pas dia meninggal itu sempat vakum lah.
0: Oke. Okay. Baru akhirnya Bang Ari menggantikan
2: posisinya.
0: Oh gitu. Ya. Tapi Kenapa akhirnya dari

0: Ari, apakah karena emang Bang Ari punya modal vokal juga nih? Makanya yaudah Ari aja deh gitu.
1: Sebenarnya sih dari teman-teman juga sih.
0: Oh gitu.
1: Kita udah pernah
2: audisi ya, Al ya?
3: Iya, pernah audisi.
1: Berapa orang gitu, cuman kayaknya enggak sesuai ekspektasi kita gitu loh.
0: Standarnya tinggi ya.
3: Kebetulan kan almarhum itu kakaknya Ari.
0: Oh, langsung kakak kandung.
1: Oh iya. Ya, Jaling Gims biasanya
0: dipanggil. Oke.
3: Saya itu cuman mikir gini, ah, ini nyari susah-susah udah DNA-nya aja.
0: Iya. Karena biasanya segi suara enggak terlalu jauh tuh kalau adik kakak tuh.
1: Tipis-tipis.
0: Iya, benar. Oh gitu. Nah, kalau The Fitri sendiri berarti udah berapa kali ngeluarin karya atau single atau album?
3: EP waktu itu.
0: Oh, EP.
1: EP ya.
0: EP itu tahun berapa tuh?
3: EP itu tahun 2023.
0: Oke.
3: Itu 5 lagu, cuman kita take down.
0: Oh, kenapa di take down tuh?
3: Karena waktu itu juga kan kebetulan almarhum. Kita pikir kan anu diganti suaranya Ari nih, take down aja dulu deh.
0: Oh, gitu.
3: Nah, ini single baru.
0: Berarti diremajakan ya lagunya ya.
1: Iya, betul.
0: Oh iya iya iya. Asik.
3: Remajaan. Iya.
0: Biar tetap belia.
1: Iya. Menolak tua.
0: Oke, berarti sebelumnya nih kalau dari The Fitri sebenarnya kiblat musiknya kemana sih? Kalau Indonesia kan kita bisa ngomong kayak ada beberapa band reggae juga kayak Soulja dan lain-lain ya. Kalau The Fitri kiblatnya kemana?
1: Kita lebih ke Sublime sama 311 kali ya.
0: Oh,
1: lebih ke situ kayaknya.
0: Itu udah dengerin itu berarti dari sebelum tahun 2002 dong.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Di saat era musik itu masih alternatif. Pop ya, masih pop banget ya di zaman itu ya.
1: Iya.
0: Alternatif ya?
1: Betul.
0: Oke. Dan akhirnya banyak ambil inspirasi dari situ ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Segi musiknya kita ngambil juga dari situ.
0: Berarti terakhir rilis EP.
3: Terakhir rilis itu ya
0: EP di tahun
3: 2023
0: itu terakhir. Oke. Nah, kalau buat abang-abang nih dari The Fitris, kalau di zaman sekarang lah, kita ngomongin reggae ya.
1: Iya.
0: Itu kan sebenarnya punya segmen yang niche banget gitu, orang yang spesifik banget dengerin reggae. Kalau zaman dulu, zaman slang mungkin generasi biru itu banyak banget tuh fansnya kan.
1: Iya.
0: Nah, kalau di zaman sekarang nih reggae, apakah sesusah itu atau masih seasik zaman dulu? Kayak tahun 90-an, 2000 awal gitu. Kalau dari Bang Ari gimana?
1: Kayaknya asikan
0: sekarang?
1: Dulu kali ya, okay. Sekarang cuma kalau sekarang lebih dipermudah aja dengan teknologi.
0: Okay.
1: Dulu kan kita emang agak sulit ya buat rekaman aja tuh kayaknya gimana gitu kemarin.
0: Iya. Yeah.
1: Sekarang lebih, sewa studio mahal buat recording segala macam lah. Sekarang lebih dipermudah, kita di rumah aja bisa produksi.
0: Sedap. Iya sih. Dan kalau skena, gue nggak tahu nih, gue pengen nanya jujur, kalau dari skena reggae sekarang gimana trennya? Kalau dulu kan nongkrong banget gitu, orang semua nongkrong di satu tempat yang sama gitu. Kalau sekarang skena reggae gimana sih?
1: Sekarang gua kemana di mana-mana ya? Di mana-mana ada.
0: Oh gitu.
1: Sekarang udah
4: lebih banyak sih kayaknya ya.
0: Oh iya.
1: Komunitas banyak sekali. Komunitas
5: di reggae. Itu kayaknya enggak kelihatan dari padahal mereka tuh satu tahun itu bisa puluhan acara.
0: Oh.
1: Iya, betul.
5: Reggae mau apapun jadi ID-nya terbentuk.
0: Oh gitu.
1: Betul.
5: Kalau nonton itu ribuan yang nonton.
0: Oh iya.
5: Iya. Yeah. Sama yang pop.
0: Secara
5: marketing atau secara media memang dia batasannya
0: komunitas.
5: Seperti musik populer yang diangkat selalu kan.
0: Dia basicnya komunitas ya.
5: Komunitas.
0: Oh, oke.
5: Kalau nonton kemarin terakhir gua nonton di
0: Gading. Boleh pakai mic.
5: Nonton di Gading Serpong itu rame banget kayak nonton
1: tujuan ya.
5: Iya.
0: Reggae ya.
5: Amin, reggae full.
0: Oh, full reggae. Wah, gokil.
1: Pecah banget.
0: Wah, gila. Kebayang sih kayak apa ya?
5: Iya.
0: Di zaman sekarang kayak gitu.
5: Iya. Jadi secara komunitas hari ini mereka bikin single ataupun album, udah pasti komunitasnya ada dan mereka udah pasti punya fans. Dalam arti tinggal bagaimana secara industri musik tadi ngomong di luar.
0: Oke. Okay.
5: Fans yang kecil-kecil ini harus di-grab.
0: Oh, iya.
5: Gak bisa ditebarin begitu aja.
0: Iya, karena mereka mencar ya jatuhnya. Iya.
5: Bukannya gak punya komunitas, mereka punya.
0: Cuma masih terpecah nih.
5: Nah, tugasnya sekarang dengan ada digital, sosial media, lagu yang keluar nih misalnya ini, mereka ini harus segera bagaimana create something for the komunitas ini.
0: Sedap.
5: Balik lagi seperti kayak lama. Iwan Fals punya komunitas.
0: Betul.
5: Slang punya komunitas slankernya.
0: Sampai hari ini
5: puluhan tahun mereka tetap build komunitinya.
0: Iya, yeah, betul.
5: Jangan sampai mencar, hilang dan lain-lain.
0: Iya sih.
5: Nah, sepangat. Tugasnya band inilah harusnya sampai IP-nya sampai dia udah nggak ada nanti, IP tetap ada.
0: Tetap ada.
5: Dan diurus dengan anak cucunya mereka.
0: Wih deh, sedap.
1: Setuju ya. Itu impian banget.
0: Oke, okay, nanti kita juga bakal dengerin Om ya kali lagunya The Fitris ini yang Bulan Menari.
5: Bulan Menari.
0: Oke, teman berdua, nanti kita bakal dengerin. Jadi jangan kemana-mana. Nanti kita bakal masih ngobrol pastinya teman berdua sama The Fitris. Jadi jangan kemana-mana. Masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di sudut halte bis kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, sesuai dengan namanya, Kampung Melayu dihuni oleh etnis Melayu sejak abad ke-17. Etnis ini sebenarnya sudah menghuni pesisir Batavia jauh lebih awal. Namun, VOC mengatur pemukiman etnis secara terpisah. VOC menunjuk seorang yang berpengaruh di komunitas etnis tertentu sebagai kapitan. Salah satu kapitan Melayu yang paling berpengaruh adalah Wan Abdul Bagus. Ia dikenal sebagai perintis Kampung Melayu yang kini berada di daerah Jatinegara. Wan Abdul Bagus menjadi Kapitan Melayu sekitar tahun 1656. Tugas utamanya adalah memimpin orang-orang Melayu di Batavia, menjalin relasi dengan penguasa lokal dan penghubung kepentingan koloni. Tak jarang, ia diminta VOC untuk menulis dan menerjemahkan buku. Di bagian selatan Kampung Melayu, Wan Abdul Bagus memiliki bawahan. Namanya Ence Awang, berpangkat Letnan Melayu. Seiring berjalannya waktu, wilayah sekitar hunian Ence Awang lebih dikenal dengan nama Cawang. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan sampai kematiannya tiba pada tahun 1716. Setelah itu, jabatan Kapitan Melayu diambil alih oleh putranya, Wan Dullah. Nasibnya sebagai kapitan hanya berlangsung 16 tahun. Wan Dullah diasingkan ke Sri Lanka karena dendam Gubernur Jenderal VOC di Derek Durven yang tidak senang ditagih utangnya.
1: Menuju 500 tahun kota Jakarta.

0: 107.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, baru aja kamu dengerin Bulan Menari dari The Fitri. Sedap. Asik ya.
1: Joget malam hari
0: pakai api unggun. Di Buperta kali kalau api unggun.
1: Asik tuh. Ada baju pramuka gitu ya. Pakai kambing guling.
0: Iya. Kayak persami. Kayak lagi persami ya. Tapi ya sih, ini lagu asik banget ya. Mungkin dari The Fitris boleh diceritain gak, kenapa akhirnya lagu Bulan Menari ini kayak emang asiknya best time-nya didengerin pas lagi ngumpul gitu sama teman-teman. Boleh dari siapa nih? Bang Ari atau siapa nih?
2: Bapak Wahyu.
0: Baik, silakan Bapak Wahyu. Mungkin Mas Wahyu.
3: Kenapa
1: Bapak ya?
2: Bapak-bapak emang.
0: Boleh Bang Wahyu, silakan Bang.
3: Sebenarnya itu kan biasa apa sehari-hari lah nongkrong kita masih zamannya muda begadang.
0: Goy lah zamannya muda. Sekarang udah.
3: Sekarang masih muda.
0: Oh iya.
3: Cuman tua.
0: Iya. Kelihatan. Oh jadi emang ya ngebayanginnya pas lagi ngumpul-ngumpul ya.
3: Iya. Oh. Kita banyak gabut kan dulu masih pengangguran.
0: Iya.
3: Jadi sering nongkrong sampai pagi, curhat, apalah ngelakuin yang lebih ke kreatif sih sebenarnya. Bikin lagu
0: sampai pagi tuh.
3: Masih tidur.
0: Iya. Kebalik ya jamnya. Jamnya kebalik ya.
2: Pola hidup terbalik.
0: Iya.
3: Pengangguran. Musisi kan rata-rata gitu, seniman di studio kan. Baru rame malam
0: baru ada callingan tuh biasanya tuh ya.
3: Iya.
0: Oh gitu, jadi emang sebenarnya ngambil imajinasinya tuh dari waktu nongkrong zaman dulu ya. Oke, tapi dari lagu ini sebenarnya ini nggak sih ngebayanginnya kayak ya ini lagu buat anak sekarang nih yang masih nongkrong nih gitu.
3: Nah itu yang nggak kepikiran, maksudnya kalau visioner ya sampai kesini gitu, kayaknya waktu itu enggak sih nggak berpikir kayak gitu yang ada. Oh ini lagu enak nih.
1: Bikin aja
3: bisa relate sehari-hari gitu.
0: Oh jadi ya udah biar yang dengerin siapa deh gitu ya. Oke. Tapi kalau lagu ini ada dari The Fitris ada kesulitan nggak waktu ngetek atau waktu produksi gitu?
3: Enggak ada sih,
0: enggak.
3: Lancar-lancar alhamdulillah.
0: Jago emang jago nih. Jago nih.
3: Iya. 10 tahun main lagu begini.
0: Iya.
2: Udah matang enggak
0: apa-apa. Sepele ini.
1: Ada pertanyaan nih dari gua nih. Kalau reggae itu sebenarnya liriknya itu lebih kemana sih? Kalau pop itu kan lebih ke cinta. Ya kan, atau putus hubungan dan lain-lain. Nah, setahu gua kalau gua dengar lirik reggae itu lebih ke kehidupan. Nah, itu benar atau enggak? Atau memang ada yang lain, coba bisa diterangin ya.
2: Sebenarnya
1: lebih apa? Lebih banyak apa gitu?
2: Kalau yang banyak yang gue denger ya malah sosial ya.
1: Oh sosial.
2: Lebih ke sosial sih.
1: Kritik sosial.
2: Kritik sosial kayak gitu-gitu deh.
1: Kalau reggae gitu.
0: Oh iya.
2: Kehidupan. Kisah nyata atau apa gitu.
1: Atau ngumpul bareng kayak ini menari.
0: Kayak ini. Tapi boleh anak reggae jatuh cinta dong.
2: Oh boleh.
0: Boleh dong.
2: Sangat boleh.
0: Boleh kan? Reggae
1: memang gak pernah jatuh cinta.
0: Iya.
2: Kayak no menokrai dong.
0: Iya. Iya. Karena kalau kita lihat Bob Marley kan ya dia ada juga lagu-lagu cinta gak sih?
2: Ada.
0: Iya kan banyak kan?
2: Banyak.
0: Iya, kayak No Woman No Cry itu yang paling legend kan. Jadi kayak anak reggae jatuh cinta juga boleh kan?
2: Oh boleh. Ada sih.
0: Demi Tris ada nggak lagu reggae cinta gitu?
3: Ada sih.
2: Ada.
3: Single kedua soal I Got Love.
0: Oh ini I Got Love.
3: I Got Love tuh. Oh ini. Tentang cinta tuh. Tapi versi apa? Versi PD banget gitu.
0: Buah.
2: Terus gombal.
3: Story almarhum.
0: Oh almarhum. No, jadi emang dituangin di lagu reggae.
2: Iya,
0: yeah,
2: betul.
0: Asik. Tapi kalau dari lagu ini nih, lagu Bulan Menari setelah dirilis, feedbacknya ke The Fitris gimana sejauh ini? Oke, asik banget nih bang, gitu.
1: Gua banget nih,
0: gue lagi nongkrong.
2: Banyak sih yang kayak gitu.
0: Ada juga tuh.
2: Ada beberapa ngomong. Wah ini kisahnya gua banget nih bang.
0: Iya sih.
2: Gua banget nih.
0: Ini gue lagi pakai di perjusa persami nih bang gitu, ada nggak ya?
2: Ada nggak? Tahu deh ya.
0: Ada nggak yang gue lagi di Buperta nih bang? lagi pakai.
1: Pakai kacu.
0: Iya. Iya.
2: Ketambang.
0: Iya. Harusnya mungkin marketingnya selain ke anak reggae ke anak pramuka om ya.
2: Bisa jadi.
0: Iya kan.
2: Jadi.
0: Iya.
1: Camping.
0: Gue lagi masang pasak nih bang. Iya. Asik tuh harusnya tuh. Iya kan.
1: Anak gunung.
0: Karena kan anak pramuka perlu lagu-lagu persahabatan kan.
2: Oh,
0: iya kan.
2: Betul.
0: Perlu banget gitu. Boleh tuh om. Boleh. Marketing berikutnya ya.
1: Boleh.
0: Boleh tuh.
1: Bisa.
3: sama nih.
0: Iya, kalau misalkan dari The Fitris, tapi sejauh ini dari udah dengerin ke halayak, kira-kira tanggapan yang kalian dapat sesuai nggak dengan ekspektasi The Fitris waktu ngerilis Bulan Menari ini?
3: Sesuai.
0: Kayak semua bisa sing along bareng, bisa ya, joget bareng. Udah pernah dibawain live lagu ini?
2: Oh, sering.
0: Sering ya?
2: Sering.
0: Asik.
2: Terakhir kita main di
3: kemarin acara 17-an ya.
2: Asalnya Skuter Honor Group.
0: Oh.
2: Yes, okay, yang kemarin tuh di mana? Gatsu Subroto ya.
0: Di Gatsu. Kata Bang Wahyu 17-an kemarin.
2: 17-an. Enggak. Kita coba besok terakhir.
0: Sebelum itu 17-an. Oh, di bawah 17-an. Cocok juga tuh.
2: Ya, ini semua berkat manajemen 71. Semua dia sangat kontribusi banget buat kita.
0: Oke. Dia Barangian ngasih banyak ini juga, bantuan ya, juga ya.
2: Sangat.
0: Oke. Okay. Kalau di Fitris ada ini enggak? Ada fan base-nya namanya gitu.
2: Nah, tuh.
0: Ada enggak? Ada. Bikin gitu.
2: Lagi dibikin, lagi proses.
0: Cinta Fitris gitu misalkan. Cinta Fitris ya kan bisa juga tuh.
2: Bisa.
0: Iya kan? Cinta Fitris.
3: Dulu ini apa lagi jokes gitu kan, mau bikin apa nih kita buat fanbase, Trianti Fitrianto.
2: Jadi aneh.
0: Jadi laki tuh.
2: Iya.
0: Tapi gue belum nanya, The Fitris tuh nama dari mana sih sebenarnya?
2: Itu sih potongan-potongan. Bentar,
0: kita coba tanya Bang Ambon, kayaknya belum pengen ngomong dari Bang Ambon, udah pakai headphone soalnya. Coba Bang Ambon, kayak The Fitris tuh datang dari mana namanya?
3: Yang saya tahu sih ya, dari anak-anak
0: yang tahu. Dari mana coba?
3: Kalau Alis bilang sih waktu itu kenapa The Fitris, kan? Karena kalau kita cari di apa sih?
2: Di Google.
3: Itu pasti keluarnya paling pertama.
0: Oh.
3: Terus The Fitris, Fitrisnya itu ibaratnya kita tuh kembali ke fitrah.
2: Kembali ke fitrah.
3: Asik. Oh, muslim. Ntar ya muslimah. Oh.
2: Kembali ke fitri.
0: Kembali ke fitri,
3: iya.
0: Wah,
3: gitu.
0: Wah, gila.
3: Religi semua dong. Oh.
2: Harusnya sih gitu. Harusnya.
0: Lu juga baru tahu.
3: Baru tahu.
0: Oh gitu, emang dari situ ya?
2: Iya.
0: Oh.
3: The fitrah artinya gitu ya.
0: Kembali suci.
2: Orang juga mengartikan juga Fitris.
0: Mm-mm.
2: Mohon sehat.
0: Ah, bisa.
2: Asumsinya
0: bisa. Bisa pohon sehat ya.
3: Kelapa tadi, Bang.
0: Pohon kelapa.
2: Pohon kelapa sehat. Kelapa hijau.
0: Ya pramuka bener kan? Iya kan lo gue. Oh iya, pramuka. Lagi kan. Pramuka. Iya kan?
3: Emang depannya dia itu ada koko.
0: Iya. Oh iya bener. Emang marketnya pramuka berarti. Fix ya. Ada pramuka. Persis. Iya. Dan jadi emang ternyata namanya dari situ, dari kembali ke fitrah.
3: Tapi nama ini bagus. Nah, ngomong-ngomong nama ya.
0: Nah.
3: Band gua dulu itu namanya Akar.
0: Akar.
3: Waktu zamannya raja keluar, Akar keluar, Om.
0: Oh.
3: Nah, raja jadi raja, akarnya tumbang. Doa lo, bener. Doa,
0: ya. Akarnya dicabut ya. Dicabut
3: ya. Akarnya mau enggak pernah naik.
0: Oh, iya.
3: Jadi nama itu penting untuk sebuah band.
0: Iya.
2: Iya, betul.
0: Tapi ini mengilhami juga nggak kayak kalian nih The Fitris udah ya udahlah gue udah kembali ke fitrah gue lah, gue udah suci lagi nih gitu.
3: Kurang lebih sih sebenarnya sebenarnya tuh kayak ini aja ya Pak, yang penting ada artinya dah gitu. Ya. Karena sebenarnya yang kita awal itu memang googling tuh.
0: Itu
3: saat paling pas kita googling tuh ada di pertama. Terus pas diartikulasin tuh kita kayak senyum, jadi senang terus.
0: Oh, The Fitris ya.
2: Walaupun menderita.
0: Oh iya.
3: Jadi kan awalnya tuh Fitris, terus pakai THE, The Fitris. Sampai sekarang udah lebih aneh lagi deh.
0: Pakai DE ya.
3: DE, FI, terus di belakangnya Puan Sehat deh paling enggak. Nanti pas ditanya ada artinya.
0: Iya. Oh, jadi emang lu nyiapin untuk gua tanya kayak gini ya? Emang udah disiapin ya?
2: Udah prepare.
0: Iya, untung gua tanya.
3: Ada pengalaman juga kan gini, apalah artis sebuah nama.
0: Iya. Yeah.
3: Kayak Kodak kan gitu ya?
0: Iya, benar.
3: Artinya apa gitu?
0: Kodak enggak ada artinya. Cuma dia suka huruf K-nya aja katanya kan. Yeah. Oh, The Fitris kayak gitu nih. Oh.
3: Sebutin orang senyum nih gitu. Idris gitu.
0: Aneh banget ya. Aneh banget sebenarnya. Tapi oke lah, oke lah. Kan Regi bebas ya. Regi bebas. Iya benar. Oke teman Produ ini, buat lo yang masih mau nanya sama The Fitris, boleh banget ya gue buka sore hari ini di 08 11 800 105. Kalau lo mau nanya hal-hal yang aneh juga boleh tentang The Fitris, berhubung mereka juga kayaknya gak suka hal-hal biasa ya. Kayak terlalu mainstream juga gak suka ya. Out of the box banget. Oke teman Produ, gue masih buka di WhatsApp ya.

0: FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, gak kerasa banget kita udah masih bersama dengan The Fitris ya, tadi Om ya. Kita masih bersama The Fitris. Dan ini lagu ini Bulan Menari udah bisa didengerin di seluruh streaming platform ya.
1: Seluruh streaming platform. Dan kebetulan lagu ini kan ada di gua distributornya.
0: Oke.
1: Jadi kerjasamanya, batasannya sekarang masih untuk distribusi. Dan belum masuk ke ranah-ranah lain.
0: Oh, berarti Nada Bumi selaku distributor.
1: Distributornya untuk lagu ini. Dan kebetulan produsernya di Fitris itu kan juga temen. Dan kita sama-sama label, sering kontribusi dan juga kolaborasi.
0: Oh, berarti lu yang bagian ini ya, apa ngestrikain CD gitu ya, biar didistribusiin gitu kan. Kayak zaman dulu gitu ya.
1: Kayak zaman dulu. Cuma virtual semua sekarang. Di awang-awang semua.
0: Oke, berarti ini juga udah bisa didengerin di Nada Bumi juga ya?
1: Iya.
0: Nah, kalau di The Fitrisnya ada ini nggak? Ada video klip atau visualizer nanti rencana ke depan?
2: Oh, rencana sih ada.
0: Ada?
2: Ada.
0: Jadi, apa nih?
2: Nanti tuh dari manajemen ya? Dari label kita, 71 yang proses.
0: Oke, jadi rencana bakal ada MV, video klip?
2: Iya.
0: Oke, oke.
3: Di Eropa.
2: Pengennya.
3: Boleh dong.
0: Yoi, belum bisa di spill ya. Nah,
3: biar gua ngomong Eropa, produsernya denger kan.
2: Amin, amin. Diaminin aja dulu ya kan.
0: Tapi buat The Fitris ada yang mau disampaikan mungkin buat pendengar dan juga teman produser seluruh Jakarta nih hari ini, mungkin dari The Fitris pengen bilang apa nih ke teman-teman?
2: Ya, pengen bilangnya semoga karya kita bisa diterima.
0: Amin.
2: Di musik industri musik Indonesia.
0: Amin. Oke. Pokoknya thank you banget The Fitris, sukses terus ya buat project-projectnya ke depannya.
2: Terima kasih Pro 2.
0: Thank you banget. Dan juga jangan lupa untuk tetap didengerin lagu The Fitris Bulan Menari ya.
2: Yoi dong.
0: Di-subscribe dan juga dipantengin terus. Instagram ada Instagram?
2: Ada.
0: Apa?
2: The Fitris aja.
0: Oke deh. Cari The Fitris official.
2: Official ya.
0: TikTok ada TikTok?
2: Ada juga ya.
0: Nah, TikTok dicari juga tuh. Sering live.
3: Dengar
0: dong. Bener. Iya, bener. Ini orang mau nyari juga bingung nih. Kayak gua nyari yang official apa enggak nih?
2: Yang official aja. Enggak pada bingung.
3: Kesalahannya ada di mana? Di hostnya.
0: Iya. Emang harus ngobrol kayak Ben ini. Sering ngobrol harusnya ya.
3: Salah di kedengar.
0: Iya. Banyak ya. Padahal jarak mereka cuma beberapa meter ini. Enggak jauh-jauh banget ya. Iya. 117-an.
2: Ini sebenarnya kayaknya kurang ngopi.
0: Kurang ngopi. Oke, kalau gitu sukses terus ya The Fitris ya.
2: Terima kasih.
0: Thank you banget udah mampir. Dan teman Pro 2, habis ini bakal tetap dilanjutin sama gue sampai nanti jam 7 malam. So, jangan kemana-mana, masih di Solusi FM Pro 2 Jakarta.

0: di Kampus Cemara, pilihan masa depanmu. Saatnya kembangkan potensi dan raih prestasi bersama Universitas Wiraraja.
1: Tersedia 7 fakultas dan 19 program studi dengan sebagian program studi terakreditasi baik sekali, serta program studi hukum terakreditasi A.
0: Dan yang paling menarik, ada banyak pilihan beasiswa. Mulai dari KIP kuliah, beasiswa duta kampus, beasiswa non-akademik, beasiswa yayasan, beasiswa kepulauan, beasiswa hafidh Quran, hingga beasiswa untuk putra-putri dosen dan tenaga kependidikan.
1: Mahasiswanya pun datang dari berbagai daerah hingga mancanegara. Yuk, jadi bagian dari Kampus Cemara. Info selengkapnya, kunjungi wiraraja.ac.id dan ikuti Instagram Universitas Wiraraja serta TikTok Uni Wiraraja.
2: Universitas Wiraraja, the global entrepreneur with national character.
3: Produa Religi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo, siswa dari SMA Negeri 2 Sumenep. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla anja awul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yatzakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha kalla innaha tadhkirah faman syaa dzakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah kutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah summa sabila yassara summa matahu fa'akbara summa iza sya'a angsara kalla lamma yaqadima amara فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضاحكة مستبصرة وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. صدق الله العظيم. Semoga surat-surat yang saya bacakan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Produa Religi.

0: 82, saat lagi mari kita simak bersama pengajian Murotal Quran Surat Yusuf ayat 105 sampai 111. Dan bagi kita semuanya yang mendengarkan dan juga yang memberikan pengajian mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Pro 2 Religi.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Wa

0: Dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui. Namun mereka berpaling darinya.
1: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ
0: Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukannya.
1: أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ

apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang meliputi mereka, atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya.

Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikuti mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik.

Dan kami tidak mengutus sebelummu Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Dan sungguh, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?

0: Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan kaumnya, dan telah meyakini bahwa mereka telah didustakan, datanglah kepada mereka para rasul itu pertolongan kami, lalu diselamatkan orang yang kami kehendaki, dan siksa kami tidak dapat ditolak dari orang yang berdosa.
1: Laqad kana fi qasasihim

Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu, terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

perhatikan surat Ad-Duha secara utuh dari ayat pertama sampai selesai. Itu ayat ketika Nabi lagi hampir putus asa. Turun ketika Nabi dalam keadaan berkeluh kesah. Ketika Nabi dalam keadaan gak pede. Ketika Nabi dalam keadaan sedih berat. Kenapa? Karena wahyu sudah 6 bulan gak turun. Jarang banget sampai selama itu wahyu gak turun. Jadi kayak ibarat kita tuh udah 6 bulan gak ketemu dengan kekasih kita. Udah 6 bulan gak dapat WA dari pasangan kita. Kan 6 bulan loh. Atau udah 6 bulan WA kita gak dibaca-baca. 6 bulan pernah gak WA-nya gak dibaca 6 bulan? Paling-paling 2 hari, 3 hari aja udah baper berat ya. Apalagi sampai 6 bulan Nabi tidak dapat wahyu. Selama 6 bulan gak ketemu Jibril. 6 bulan lamanya sampai Nabi berpikir, jangan-jangan saya sudah dipecat sebagai seorang Nabi. Sedih banget. Jangan-jangan Allah udah benci sama saya. Jangan-jangan Allah udah ninggalin saya. Jangan-jangan Allah udah memberhentikan saya. Jangan-jangan Allah udah gak ridha lagi kepada saya. Ya Allah, gimana ini, gimana ini. Turunlah ayat setelah 6 bulan Nabi dalam keadaan sedih. Wadduha walaili idha saja. Demi pagi yang terang benderang, demi malam yang sudah senyap dan nyaman, udah semuanya tenang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Berarti siang dan malam Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan enggak benci sama kamu wahai Muhammad. Ini ayat buat kita. Kalau ada yang mengatakan, apa maunya Allah sama saya? Kayaknya Allah enggak ridho nih, saya jadi orang benar nih. Apa sih yang Allah pengen dari saya? Semua yang udah saya lakukan tapi kok jadi kayak gini? Allah menjawab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh enggak pernah benci sama kamu wahai hamba-Ku. Dan Allah itu enggak pernah meninggalkan kamu. Kemana Allah ketika saya butuh? Kenapa Allah enggak mengijabah doa saya? Dan seterusnya ketika kita mengeluh, ayatnya ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika kita merasa dulu sebelum saya hijrah kayaknya hidup saya enak-enak aja, lempeng. Sekarang setelah saya hijrah kenapa rezeki saya jadi seret gini, jadi enggak enak? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah enggak rela banget saya jadi orang benar. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah enggak rela saya ninggalin dosa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

bilang kepada hamba-hambaku, kata Allah. Kekasih panggilannya tuh, hamba, bukan makhluk. Allah kalau manggil kita kasar, makhluk. Kalau manggilnya lembut, hamba. Kita gak bisa lebih dari itu. Kalau dipanggil lebih dari itu tuh Rasulullah. Kalau kita, panggilan paling lembut, wahai hambaku. Bahkan Nabi Muhammad juga kadang dipanggil hamba. Subhanalladzi asra bi'abadihi, hambanya Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa jami'ah, semuanya. Saya pernah berzina, ya Allah, semuanya diampuni. Saya pernah minum narkoba segala macam, semuanya diampuni. Saya banyak memakan riba, semuanya diampuni. Saya pernah membunuh, semuanya diampuni. Saya pernah syirik, saya pernah melakukan hal yang perdukunan atau datang ke dukun, jami'ah, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Falimal ya'as, terus kenapa berputus asa? Ini ayatnya. Ma wadda'aka rabbuka wama qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kita mengeluh tentang dunia, kok hidup gini-gini amat ya, kok setiap hari kok susah, kok gini, kok gitu. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Tenang aja, dunia itu emang sifatnya kayak gitu. Sifat dunia itu keluh kesah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dunia nikmat yang sedikit dibagi rame-rame. Kalau akhirat nikmat yang banyak dibagi sedikitan. Dunia itu nikmat sedikit banget, kecil banget, lebih ringan dari sebelah sayap nyamuk dibagi miliaran orang. Kebayang gak tuh gimana sikut-sikutannya? Makanya wajar ada keluhan. Kalau akhirat, nikmat yang sangat berlimpah dibagi hanya sedikit orang. Jadi tidak ada keluhan nanti di akhirat. Ketika kita dalam keadaan keluh kesah, maka hiburannya walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia ini emang keluh kesah. Kalau mau istirahat, tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi keluh kesah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tempatnya cuma di surga. Surga itu tempat yang la khaufun wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut, tidak ada ancaman, dan tidak ada kekecewaan. Jadi kalau kita kecewa, baca ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia memang kayak gini, nanti akhirat lebih baik daripada ini. Sabar. Sampai kalimat, kalau kita merasa bahwa gimana Allah akan nolong saya, gimana Allah akan nolong saya, ada kalimat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, Allah pasti akan memberikan kamu pertolongan sehingga membuat kamu bahagia. Harus yakin. Nah, pertanyaan terakhir, gimana biar kita yakin bahwa Allah pasti nolong kita? Ini kuncinya kan? Gimana kita yakin Allah pasti nolong kita? Enggak mungkin Allah meninggalkan kita, benci sama kita, pasti akan menolong kita. Gimana caranya kita yakin? Jawabannya di ayat alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Tiga itu jawabannya. Lihat masa lalu kita. Dulu kita tuh sendiri, bukan apa, bukan siapa-siapa, Allah kasih kita keluarga. Dulu kita itu tidak punya apa-apa, Allah kasih kita kecukupan. Dulu kita itu bingung, Allah kasih kita ilmu. Bukankah itu bukti bahwa Allah enggak pernah meninggalkan kita? Kalau dulu Allah pernah nolong kita, kenapa sekarang tidak? Buat saya pribadi, dulu saya berangkat ke Mesir sendiri, gak punya siapa-siapa. Kemudian Allah kasih keluarga, Allah kasih teman di Mesir. Saya berangkat ke Mesir, gak bawa uang sepersen pun. Allah beri saya rezeki selama di Mesir dan bisa makan. Bahkan punya tempat tinggal kontrakan 3 tempat. Teman saya yang datangnya dengan modal cuma 1 kontrakan, saya 3 kontrakan. Saya dulu di Mesir bingung kan, namanya juga anak baru ya, datang ke luar negeri kan bingung gitu kan ya, polos-polos, lugu-lugu gitu. Ini kemana nih, gimana nih, gimana. Akhirnya Allah beri petunjuk. Akhirnya bisa jadi guide untuk orang-orang yang lagi wisata umrah plus Mesir. Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Maka lihat masa lalu kita, teman-teman. Lihat pengalaman hidup kita ketika Allah menolong kita. Itu harusnya menjadi dalil supaya kita makin yakin Allah gak mungkin meninggalkan kita dan benci kepada kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Nda? Kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini?
1: Wah, salut deh aku sama kamu.
2: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
3: Banget.
2: Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
1: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
3: Iya.
2: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
1: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: sore ceria. Cerain soremu bareng Pro 2.
1: Teman Pro 2, kalau dengar kata Sultan Arab, yang kebayang mungkin minyak, mobil mewah, sama gedung pencakar langit. Tapi ternyata bisnis mereka ini sekarang nggak berhenti di minyak aja loh. Di kawasan Teluk, banyak pengusaha dan juga perusahaan besar ternyata mulai melirik sektor yang lebih kekinian seperti teknologi, AI, kemudian data center, cloud, pariwisata, sampai e-commerce. Jadi dari yang awalnya terkenal dengan bisnis energi, sekarang mulai merambah ke bisnis digital, teman Pro 2. Dan kenapa sih harus banyak sektor? Salah satunya supaya bisnis itu nggak cuma bergantung pada satu sumber pemasukan aja. Jadi tren ini tuh juga sejalan dengan upaya diversifikasi ekonomi di kawasan Teluk. Dari PWC ya, teknologi, media dan juga telekomunikasi, ini termasuk sektor yang aktif dalam investasi dan juga transaksi bisnis di Timur Tengah pada tahun 2026. Jadi kalau dulu uangnya itu dari minyak, nah sekarang ceritanya mulai bergeser nih menjadi uangnya itu diinvestasikan ke banyak peluang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Teman Pro 2, ada yang namanya Kim Abdullah University of Science and Technology atau KAUS Fellowship ya. Jadi KAUS Fellowship ini adalah salah satu program beasiswa Arab Saudi yang dibuka oleh Kim Abdullah University of Science and Technology atau KAUS, salah satu universitas di Arab Saudi yang punya spesialisasi di bidang teknologi, science, and engineering kepada seluruh mahasiswa yang berhasil diterima di KAUS ya. Ini sekarang ini KAUS hanya membuka program di jenjang pasca sarjana ya, baik master maupun PhD. Jadi kalau persyaratan beasiswanya sendiri untuk dapat beasiswa ini, mahasiswa itu sudah harus diterima terlebih dahulu di salah satu program yang dibuka di KAUS. Beberapa persyaratan umum yang diperlukan untuk mendaftar menjadi salah satu mahasiswa di KAUS ini antara lain sudah lulus dari jenjang pendidikan sebelumnya, kemudian memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik yang dibuktikan dengan menunjukkan skor TOEFL IBT minimal 79 atau skor IELTS minimal 6,5 ya, dan mendaftar yang lulus dari universitas yang berlokasi di Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Irlandia, Australia ataupun Selandia Baru pada jenjang pendidikan sebelumnya, ini enggak perlu menyertakan bukti tes bahasa Inggris. Terus meskipun gak diwajibkan, ternyata pendaftar ini sangat disarankan untuk mengambil tes GRE sebelum mendaftar ya. Dan pastinya kalian harus menyertakan CV dan juga 3 surat rekomendasi akademiknya. Kalau cakupan beasiswanya sendiri banyak ya teman Pro 2 ya, termasuk pembebasan biaya kuliah, kemudian ada uang saku yang nilainya itu berkisar $2,000 sampai $30,000 per tahun. Ada juga tunjangan akomodasi, tunjangan kesehatan, dan juga perawatan gigi, dan juga ada tunjangan kedatangan.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman Pro 2, kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Arab. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang harful jar, kata penghubung dalam bahasa Arab yang sekaligus mengubah harkat isim menjadi majrur atau berharokat kasroh. Berikut adalah huruf jar yang umum digunakan. Yang pertama, kata min, yang memiliki arti dari, sebagian, dan diantara. Contohnya, nazalal mataru minas samai. Nazalal mataru minas samai. Hujan turun dari langit. Kata penghubung yang kedua yaitu ila, yang memiliki arti ke dan kepada. Contohnya, ana zahibun ilal jami'ati. Ana zahibun ilal jami'ati. Saya pergi ke kampus. Kata penghubung yang ketiga yaitu an, yang memiliki arti dari dan tentang. Yanzilul jundi anil hiswani. Yanzilul jundi anil hiswani. Tentara itu turun dari kuda. Kata penghubung yang selanjutnya yaitu kata ala, yang memiliki arti di atas atau juga atas. Yasqutu as-samaru 'alal ardi. Yasqutu as-samaru 'alal ardi. Buah itu jatuh di atas bumi. Ada juga contoh lain, al-kitabu 'alal maktab. Al-kitabu 'alal maktab. Kitab itu di atas meja. Kata penghubung yang selanjutnya adalah kata fi, yang bermakna di dalam, pada, dan di. Kitabi fil haqibati. Kitabi fil haqibati. Kitabku di dalam tas. Kata penghubung yang selanjutnya bi awil ba. Bi aw al ba, yang artinya dengan, di, dan juga oleh. Qasartul fakihata bisikini. Qasartul fakihata bisikini. Saya mengupas buah-buahan dengan pisau. Li au alam. Li au alam. Memiliki arti milik, untuk, dan bagi. Al-ja'izatu lissabiki. Al-ja'izatu lissabiki. Hadiah itu bagi pemenang. Kata penghubung yang selanjutnya harfu ka awil al-kaf. Ka awil al-kaf, yang memiliki arti seperti atau sebagai. Anti kalwardi. Anti kalwardi. Ka kamu perempuan seperti bunga mawar. Kata penghubung yang selanjutnya, rubbah, yang memiliki arti banyak atau sedikit. Rubbah rojulin karimin. Rubbah rojulin karimin. Banyak laki-laki mulia. Huruf jar yang selanjutnya, yang merupakan huruf jar yang terakhir yang sering dipakai, yaitu hatta, yang memiliki arti sampai atau hingga. Akaltus samaka hatta ro'sihi. Akaltus samaka hatta ro'sihi. Saya makan ikan hingga kepalanya. Ini dulu yang dapat saya sampaikan dan bisa dipelajari. Semoga mudah diingat. Akhirul kalam. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kamu sedang mendengarkan FM 94,6 Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu.

9,6 Pro di FM, semua teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, yuk sekarang kita ikuti Music Live Chat berjaringan Skor Wheel 10 Jawa Timur. Kali ini kita akan gabungan sama Pro 2 Madiun ya. Hari ini ada Kak Gerzon YK Rohannya akan berbagi cerita di MLC kali ini. Tetap bareng sama kita di Pro 2, semua teman terbaik kamu.

ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb.

0: Pro 2, selamat malam. Jumpa lagi di Musik Live Chat berjaringan Skor Wilsonus Jawa Timur, teman Pro 2. Hari ini aku aja Mayu bakal temenin kamu selama 1 jam ke depan, teman Pro 2. Dan kali ini Musik Live Chat berjaringan disiarkan juga melalui Pro 2 RRI Surabaya, Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Sumedep, dan juga Pro 2 RRI Jember. Kita sapa dulu teman-teman yang ada di Surabaya, Malang, Sumedep, dan juga Jember. Halo, selamat malam teman-teman Pro 2. Dan tentunya di malam hari ini teman Pro 2, aku bakal ngobrol barengan sama salah satu musisi baru dari Madiun nih, teman Pro 2, yang juga baru rilis single Angin Arum Dalu yang baru tadi aku hadirkan buat kamu semuanya. Nah, kita juga bakal ngobrol banyak ya soal lagunya, proses di balik pembuatannya, sampai cerita gimana awalnya bisa berkecimpung di dunia musik akhirnya ya, teman Pro 2. Sudah hadir di studio teman Pro 2 ada Kak Gerzon YK Rohani. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Gimana kabarnya, Kak?
1: Baik.
0: Sehat. Oke. Baik ya. Karena cuacanya nih panas banget ya. Kayaknya
1: sangat panas.
0: Madiun panas banget.
1: Makin panas kayaknya.
0: Iya, apalagi ini bikin imun kita juga agak turun ya. Banyak yang sakit tenggorokan juga. Semoga Kak Gerzon enggak ya.
1: Aman.
0: Karena suaranya penting nih. Oke, terima kasih ya sudah mampir ke MLC, bisa berjumpa bersama teman-teman Pro 2 di Jawa Timur tentunya. Nah, sebelum kita ngomongin lagunya ya, aku pengen kenal dulu ya. Mungkin teman-teman Pro 2 belum kenal, boleh perkenalan dulu, Kak.
1: Oke, selamat malam. Baru pertama ini ya saya diundang.
0: Iya, betul.
1: Radio tayang di YouTube, Mbak.
0: Iya, betul.
1: YouTube
0: RRI Madiun.
1: RRI Madiun. Oke. Perkenalkan, nama saya Gerzon YK Rohani, bisa dipanggil Gerzon. Asli Madiun. Kelahiran 1996.
0: Oke.
1: Desember aja 30 tahun saya. Udah kepala 3.
0: Waduh. Enggak beda jauh kok, Kak.
1: Enggak beda jauh. Ini banyak yang bilang saya katanya kelahiran 2000.
0: Iya sih, tapi kalau melihat ya.
1: Kebanyakan yang bilang 2000, padahal mau kepala 3, 96.
0: Oh, kalau enggak bilang 96 tadi aku juga enggak menyangka sih kayaknya. Oke, ini baru rilis single juga ya, Kak ya. Emang
1: baru pertama.
0: Emang suka musik atau gimana?
1: Kalau musik dari kecil ya sebenarnya. Dari kecil pertama kali itu SD dibeliin gitar bapak.
0: Oke.
1: Mulai dari SD kelas berapa? Kalau enggak salah kelas 4. Sempat kerawitan juga loh. Di sini juga saya dulu SD.
0: Iya.
1: Kerawitan, terus dibeliin gitar, ya udah dari SD saya belajar gitar. Sampai ya udah sampai sekarang.
0: Jadi emang
1: dari kecil sih kecil kalau ya. Musik ya.
0: Atau dari orang tuanya juga suka musik.
1: Sebelumnya saya kan kedua orang tua saya berkecimpung kan di musik gereja.
0: Oh. Ya. Gitu.
1: Jadi mengharuskan ya sebenarnya.
0: Iya.
1: Waktu hari Minggu ke gereja, ya udah ketemunya musik di situ. Akhirnya mau nggak mau ya belajar musik juga.
0: Oke, berarti nyanyi juga ya dari kecil atau musiknya aja?
1: Lebih ke musik sih. Kalau nyanyi paling ya sekedar nyanyi.
0: Oke. Memang sudah punya bakat bermusik sejak kecil. Nah, kalau waktu kecil biasanya musik apa nih, Kak?
1: Sebenarnya musik kecil yang saya pelajari itu lagu-lagu ini, maksudnya.
0: Iya.
1: Kalau lagu-lagu mungkin lagu gereja ya, karena saya dulu musik belum tentu kayak mungkin dulu zamannya saya PSD, saya Kangen Band, Wali, sekedar denger kan. Cuma kita memutuskan buat suka genre musik apa belum tahu.
0: Oke.
1: Kan nggak tahu genre mana.
0: Iya betul, anak kecil mah tahunya ya.
1: Mungkin
0: enak didengar gitu ya.
1: Beranjak SMP, nah ini mulai kita tahu selera musiknya ini. Dulu sih pop sih.
0: Iya.
1: Sampai SMA suka pop.
0: Oke, ini kenapa akhirnya memutuskan untuk bikin lagu nih, Kak?
1: mau bikin lagu. Nah, ceritanya gini, Mbak. SMA kelas 3. Kelas 2 lah menjelang masuk ke kelas 3. Ada lomba, itu lomba paduan suara.
0: Oke.
1: Sebisa mungkin saya pokok sok-sokan saya ngatur teman saya pokok ayo paduan suara kita harus menang. Dulu itu. Dengan insting saya yang alami mungkin ya. Cari lagu daerah kan temennya dulu lagu daerah.
0: Okay.
1: Cari lagu daerah. Yam kurambi yam go kalau enggak salah. Terus saya aransemen sendiri pakai gitar sendiri. Setahu saya pokok nadanya saya pecah-pecah suara 1 2 saya pecah-pecah. Enggak tahu itu benar atau enggak saya enggak tahu. Pokok kita harus tampil beda di sini. Dari situ kita menang juara 1. Dari seluruh kelas di IPA IPS. Nah, otomatis ke bawah ya kebiasaan seperti itu akhirnya saya iseng-iseng bikin lagu pop kelas 3 SMA.
0: Wow.
1: Masih ingat saya judulnya Hujan. Sampai sekarang masih ingat.
0: Iya, kenapa?
1: Dari situ sih.
0: Dari situ berarti menciptakan lagu Hujan karena tadi ya mengaransemen kayaknya asik gitu ya. Terus akhirnya bisa.
1: Jadi saya cuma iseng pertama sih lihat-lihat lagu kayak Kangen Band Wali terus tahu penciptanya siapa nih namanya kayak Dodi misal. Oh, Dodi ternyata gitarisnya Kangen Band. Oh, berarti yang nyiptain salah satu dari itu grupnya itu. Akhirnya saya kepikiran apa coba ya gitu. Sendiri-sendiri genjreng-genjreng gitu. Akhirnya pertama kali itu Hujan saya masih ingat sampai sekarang juga.

0: ini kenapa memutuskan untuk bikin musik lagi gitu?
1: Oh gitu. Jadi gini, sebenarnya banyak pengaruh. Kenapa kok musik terus hilang musik lagi gitu kan ceritanya. Nah jadi gini, sebenarnya kesalahan milenial zaman dulu itu kita nggak ada yang ngarahin sama sekali, kita harus kemana?
0: Iya.
1: Otomatis kita berpikir secara umum, orang umum. Jadi kalau kita punya bakat di SMA, tapi kebanyakan zaman saya, kelahiran saya itu terpendam. Karena apa? Kita ikut-ikutan, misal kamu lulus SMA mau kemana? Kamu mau kuliah apa jadi polisi apa jadi tentara?
0: Iya.
1: Akhirnya mindset yang kebentuk tuh kita pengen jadi seperti itu.
0: Iya paham banget.
1: Orang tua juga inginnya pekerjaannya juga seperti itu. Akhirnya bakat yang kita punya sebenarnya kalau kita asah dari dulu, mungkin sekarang saya mungkin sudah kayak Denny Canan.
0: Mungkin iya, ya, siapa mungkin. Tahu ya.
1: Iya. Ya udah akhirnya saya ikuti alur dipandang orang tua enak pekerjaannya apa saya jalani. Nah dari situ mungkin sedikit nggak terlalu mengembangkan ya. Akhirnya begitu sekarang peluang ada kesempatan ya udah saya ambil.
0: Iya kalau orang dulu tuh di musik mau kasih makan apa gitu ya.
1: Betul.
0: Mau dapat duit dari mana kalau dari musik
1: kan
0: gitu
1: kita
0: ya.
1: Kalau enggak kantoran kayak buka akun kamu enggak kerja nih kayak enggak kantoran.
0: Betul.
1: Kalau enggak berseragam kamu enggak kerja. Gitu kita gitu, okay. Kenanya.
0: Oke, okay, akhirnya sekarang karena sudah mewujudkan keinginan orang tua ya.
1: Iya. Akhirnya sekarang ada waktu, sempat punya uang ya udah. Coba deh.
0: Mewujudkan impian ya.
1: Betul. Dan satu lagi saya suka ini, Mbak. Mengekspor diri saya.
0: Oke. Okay.
1: Ada hal baru. Asal itu positif, kamu punya kesempatan buat coba. Ya udah coba, enggak ada salahnya. Kayak gitu sih kalau saya ya. Mau ada bisnis juga sekarang. Double-double.
0: Oke, okay, nanti kita obrolin itu ya.
1: Boleh.
0: Oke, Angin Arum Dalu. Tadi kita juga udah dengerin ya teman-teman Pro2. Dan kenapa memilih Jawa sih kak? Pop ya. Jawa gitu.
1: Dulu dari SMA kan saya suka pop. Sebenarnya lagu saya tuh pop semua mbak.
0: Oke.
1: Dari SMA sampai kuliah sampai tahun 2024 saya sering bikin rekaman sendiri. Di HP ini ada rekamannya.
0: Okay.
1: Banyak. Itu semua genrenya pop. Pop. Tapi karena sekarang trennya itu hip dude, pop dude.
0: Betul.
1: Ambiar kan. Terus kita tiap scroll TikTok FYP-nya Denny Caknan, Aftersun, Lavora dan sebagainya itu. Akhirnya saya berpikir apa saya ikut ini ya gitu loh.
0: Jadi terus, apa yang ngetren gitu ya.
1: Apa yang ngetren.
0: Oke. Okay.
1: Dan mungkin kesempatannya mungkin lebih besar di dangdut daripada saya di pop. Karena ini bukan dangdut nyel ya, bukan campur sari ini, tapi pop dut. Jadi setiap liriknya ada bahasa Indonesia dicampur Jawa. Cuma nanti saya kemas lebih ke nadanya lebih ke pop sih. Kayak gitu.
0: Oke. Jadi memang melihat tren musik yang sedang berkembang gitu ya.
1: Iya.
0: Karena memang melihat peluang juga di ya Tumbuh Berdua.
1: Jadi ada beberapa lagu itu tak ini mbak. Pertama pop liriknya. Saya buat 180 aja dangdut.
0: Oh awalnya pop
1: awalnya
0: dulu.
1: Awalnya pop nadanya pop ya. Bikin okay. pop. Akhirnya
0: di
1: nasik nih ya.
0: Di aransemen ulang berarti ya.
1: Aransemen ulang jadi dangdut kayak gitu.
0: Oke. Okay. Oh, jadi seperti itu. Apakah nantinya akan konsisten di pop dangdut?
1: Sepertinya ya.
0: Oh,
1: sudah memutuskan sih. Nanti ke depan setiap lagu-lagu saya bakal pop dut.
0: Oke, okay. Selain melihat peluang dan juga tren musiknya ini, ada alasan lain ya? Mungkin kayak klik banget di hip dude kayak gini atau gimana kak?
1: Oh kalau keseharian ya, keseharian saya sering dengerin lagu tuh sukanya pop sebenarnya. Sebenarnya saya punya dua kiblat mbak dalam bermusik nih.
0: Oke.
1: Okay. Dua kiblat. Yang pertama dangdut itu jelas Denny Caknan itu salah satu kiblat musik bermusik saya.

0: saya banyak termotivasi dari lagu-lagu dia kan, saya suka. Terus ada yang kedua itu di pop tuh Roni Parulian. Tahu Roni Parulian
1: yang jebolan
0: Indonesia Idol tahun berapa ya? 2023 kalau nggak salah, 2024 nah dari dari pos dua gitar itu saya bermusik sekarang cuma fokusnya ke lebih ke dangdut. Tapi kalau fashion nanti kalau misal saya ada kesempatan saya bisa manggung, saya bakal pakai fashionnya Roni Parulian. Kan dia pakai topi kayak gini.
1: Iya betul betul betul.
0: Saya suka itu. Tapi kalau bermusik kibat musik dangdut itu Denny Caknan.
1: Oke, berarti ada dua nih teman bro, dua ya.
0: Ada dua.
1: apakah nanti di kemudian hari ingin pop rock kayak Roni? Ya kita bisa juga ya, kak ya.
0: Bisa jadi sih.
1: Bisa jadi.
0: Tergantung request nanti yang mana.
1: Iya, punya dua skin nih.
0: Dua skin.
1: Bisa ke
0: cuma ada beberapa orang yang bilang kamu cocoknya pop aja.
1: Iya sih, menurut aku wajah-wajahnya soalnya pop.
0: Nah, itu loh. Kamu dangdut. Dan aku udah diketawain nih, kamu dangdut enggak cocok.
1: Oke sih, aman-aman. Cocok-cocok aja kalau misalnya enggak belum tahu orangnya gitu ya mungkin ya kalau dengerin lagunya. Tapi setelah tahu orangnya, oh, ini sih pop banget gitu. Oke, nanti kita bakal obrolin lagi lebih dalam ya Angin Arum Dalu. Nanti kita kulik lagunya ya teman Pro 2. Kamu tetap harus stay tune di 95,2 Pro 2 Rerima Dion, teman terbaik kamu.

0: enak ya.
1: Ya enak lah.
0: Ini enak. Juga segar.
1: Wow. Sini namanya.
0: Ya, bentar. Siap banget bawa kantong buat tempat sampah. Cocok jadi duta sampah nih kamu.
2: Jadi, kantong ini ada dua fungsi. Pertama, sebagai kantong sampah kalau di sekitar kita memang nggak ada tempat sampah. Jadi kalau nanti di jalan udah nemu tempat sampah nih, baru deh kita buang.
0: Okay.
2: Tahu nggak, dengan tidak membuang sampah sembarangan, artinya kamu sebagai anak muda juga berperan

0: traktir?
1: Enggak lah.
0: Aduh, habis banyak lagi. Aduh, gimana sih?
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Oke, semua Broadway, balik lagi di Musik Live Chat berjaringan. Masih barengan sama aku Anjani, ya teman Broadway. Dan juga masih bersama dengan narasumber kita, Kak Gerza nih teman Broadway. Kita masih akan berbincang-bincang ya. Tadi yang diputar di awal banget ya, itu lagunya Kak Gerson yang baru dirilis ya, Angin Arum Dalu. Dan kita mau bahas terkait dengan lagunya nih Kak.
1: Boleh.
0: Kenapa judulnya Angin Arum Dalu? Artinya
1: angin
0: apa sih?
1: Angin Arum Dalu. Angin.
0: Ya angin.
1: Arum Dalu malam.
0: Malam, iya.
1: Angin harum malam. Gak cocok kayak harum malam. Jadi gini, fun fact-nya, sebenarnya lagu ini saya bikin tahun 2022.
0: Oke, berarti
1: 2022,
0: udah
1: 3, 4, 5, 6. Hampir 4 tahun. Ini apa nih? Maknanya apa ceritanya?
0: Iya, boleh, ceritanya semuanya, juga diceritain.
1: Okay. Jadi gini, kenapa saya ambil judul bikin lagu Angin Arum Dalu ini, sebenarnya kisahnya agak tragis.
0: Oke.
1: Di tahun 2022 ada kisah saya ditinggal seorang yang saya sayang.
0: Apakah yang kita bicarakan tadi?
1: Bukan.
0: Oh, bukan.
1: Itu lebih awal kan biasanya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi gini, karena saya orangnya itu sebenarnya nggak mau terlalu mendramatisir sesuatu yang terjadi dalam hidup saya. Waktu itu saya di Jombang, di kos-kosan sendiri, bikin lagu Angin Arum Dalu. Itu ceritanya adalah saya putus dengan mantan. Ceritanya putus dengan mantan. Tiga hari kalau enggak sampai 5 hari itu saya makan nasi enggak pernah, enggak makan.
0: Wow.
1: Ini enggak mood.
0: Enggak nafsu makan ya.
1: Sampai saya sempat gejala GERD kalau enggak salah waktu itu. Dan singkat cerita, saya tuh enggak mau berlarut-larut ya sama kesedihan. Ya udahlah, putus ya putus gitu. Tetap besok juga kerja lagi, cari uang lagi. Karena saya enggak terlalu ingin berlarut-larut, berketerusan, akhirnya ya udah saya iseng di kos-kosan ada gitar, saya ambil. Ya udah bikin lagu ini, Mbak. Ceritanya kenapa kok Angin Arum Dalu? Jadi gini. Enggak tahu kenapa, dulu ketika saya mendatangi mantan saya yang ada di Malang, itu wanginya dia siang pagi siang sama malam tuh beda. Nggak tahu kenapa lebih wangi malam.
0: Gitu,
1: kayak beda gitu. Nggak tahu parfum dia yang dipakai beda atau gimana, saya juga nggak tahu. Ya udah, dari situ muncul ide, ya udah saya mengungkapkan isi hati saya sakit hati ini ke lagu ya gitu. Ya udah, saya daripada saya kebanyakan orang bundir kalau jatuh sakit sakit hati, yaudah saya bikin lagu kan gitu. Akhirnya yang muncul lagu ini, Angin Arum Dalu, ceritanya yaitu tentang mengisahkan bagaimana saya tuh mengalami selama 2,5 tahun itu. Saya usahakan saya mengalami hal positif sama dia sebenarnya, walaupun banyak sesuatu yang mungkin negatif juga ya. Saya berusaha positif, berusaha tegar, berusaha kuat. Saya ungkapkan semua, gimana rindu saya, gimana kangen saya, gimana saya punya harapan suatu saat bisa
0: balik lagi,
1: terus bisa melanjutkan hidup lebih serius sama dia. Saya ungkapkan semua di lagu itu dan menggambarkan dia kan di salah satu liriknya ada lirik itu, rembulan aja sujud melihat cantikmu.
0: Wow,
1: kayak gitu. Karena bagi saya waktu itu ya sangat cantik. Sangat cantik
0: waktu itu. Berarti sekarang enggak
1: apa,
0: sekarang berarti enggak ya,
1: sekarang banyak lebih cantik.
0: Karena banyak udah mantan cantik. Ya
1: udah mantan ya. Ya udahlah, itu udah lalu. Ya udah, saya pokok sepuitis mungkin saya bikin lagu ini tentang dia. Akhirnya sebenarnya ada penyempurnaan lagi sih, Mbak. Di tahun 2024 kalau saya dapat penyempurnaan, ya udah jadi saya rekam di HP ini. Akhirnya ya udah jadi deh, Angin Arum Dalu.
0: Oke.
1: Karena saya sangat sangat masih teringat itu wanginya, gak tahu wanginya ya. Itu malam tuh beda aja.
0: Bisa jadi ya parfumnya beda-beda setiap
1: mungkin
0: pagi.
1: Bisa jadi mungkin yang dipakai malam. Malam tuh lebih mahal. Coba tahu.
0: Bisa ya. Jadi.
1: Bisa jadi.
0: Jadi lagu ini tercipta karena patah hati ya tuh Pro 2.
1: Patah hati, betul.
0: Patah hati bisa jadi lagu ya.
1: Banyak
0: jadi
1: sih.
0: Lagu ya.
1: Ya mungkin jadi lagu daripada kita mau apa ya, mau nangis juga enggak mungkin kembali. Kita mau mohon juga sebenarnya juga putus nyambung. Ya udah, ikhlas kita. Ya udah saya bikin lagu aja lah.
0: Oke, kalau Kak Gerza sendiri kalau menciptakan lagu nih tipe yang liriknya dulu atau musiknya dulu?
1: Nah ini agak ada uniknya ini. Kan genre saya Jawa sekarang, ini Jawa. Ketika saya bikin lagu itu bait pertama sebisa mungkin saya pakai bahasa Indonesia. Karena apa? Kalau kita langsung ke lagu Jawa, lirik Jawa, bahasa Jawa ya, entah itu kromo inggil atau kasar atau halus atau setengah kasar, itu saya sulit merangkainya dengan baik. Karena kita kan bahasa Indonesia bahasa yang umum ya digunakan di Indonesia. Ya udah, di bait pertama itu saya usahakan bahasa Indonesia. Setelah selesai bait pertama, saya ubah semua di Jawa. Kayak gitu.
0: Nah, okay.
1: Habis dari situ ada chorus, bridge sama riff-nya itu. Itu juga sama Mbak, Indonesia semua. Pertama. Habis itu saya jawakan semua. Itu lebih mudah kan saya. Sempat nyoba ya dari Jawa itu kayak bahasa saya enggak karuan. Kadang kromo campur kromo inggil kasar.
0: Jawa ini.
1: Kayak enggak jadi. Jadi gini, kan lagu. Bait terakhir itu kan harus sama. Misal A I U A I A I gitu ya. Belakangnya I, kedua I juga harus I semua belakangnya. Kalau di Jawa kan kalau kita langsung bahasa Jawa itu sulit, kata itu apa bahasa Jawa.
0: Iya, paham.
1: Jadi saya bahasa Jawa dulu baru ke Jawa. Lebih mudah sih kayak gitu.
0: Oke, berarti itu apa ya, triknya sendiri ya dari Mas Gerza ke saat.
1: Dan sebenarnya harus lampu mati sih, gelap.
0: Oh, kenapa tuh?
1: Gak tahu saya. Kenapa ya? Saya karena kalau di main gitar tuh ada namanya progressive chord, family chord. Jadi misal kita main pertama di D, habis D kita ambil apa? Ambil G, habis G ke A, habis A ke B minor, ke G lagi, A baru D. Jadi di kita tuh kok ada family, Mbak. Kita nggak bisa apa ya, ngeclong istilahnya apa ya, ganti-ganti. Jadi ya itu alurnya lah, itu satu alur. Nah, kenapa kok lampu mati?
0: Iya, kenapa tuh?
1: Ketika lampu mati, lampu mati kan udah gelap.
0: Iya.
1: Itu saya masih merem loh. Kan nggak perlu merem, udah gelap.
0: Iya,
1: saya
0: masih
1: merem. Ketika saya merem, lampu mati, sunyi. Nggak tahu kenapa saya lebih kreatif dalam memilih nada.
0: Okay.
1: Itu kebiasaan saya
0: mungkin. Treatment terkhusus ya.
1: Dan nggak bisa kalau di kanan kiri bersik, nggak bisa.
0: Harus menyendiri ya,
1: harus
0: berarti.
1: Menyendiri, harus menyendiri sepi. Saya pernah bikin juga lagu tuh kalau di rumah jam 2 pagi main gitar.
0: Wow.
1: Nunggu suasana sepi.
0: Iya.
1: Jadi begitu jadi lirik pertama ya udah saya tidur lagi. Besok lanjut.
0: Berarti memang bertahap ya kalau kalau nyiptain lagu. Kan ada juga orang-orang yang kayak kadung ada idenya terus dia langsung set jadi gitu.
1: Sebenarnya banyak Mbak ya. Kita bisa gini sebenarnya. Kalau saya ada dua kemungkinan paling mudah. Satu pengalaman. Yang kedua itu ini mendramatisir sesuatu yang sebenarnya kita nggak alami. Tapi kita kayak seakan-akan itu terjadi.
0: Biar lebih berasa ya rasanya.
1: Lebih berasa.
0: Gitu. Gitu, jadi memang beda-beda ya teman Pro 2 treatmentnya tiap orang saat menciptakan lagu. Kalau dari proses rekamannya sendiri nih, boleh diceritain nggak?
1: Rekaman, sebenarnya punya ide pengen rilis itu dari dulu Mbak, dari kuliah malah. Masa tuh nggak tahu menau gimana sih orang-orang kok bisa upload di YouTube,
0: Yeah.
1: Bisa upload di Facebook. Dulu kan TikTok masih belum-belum ini ya.
0: Belum.
1: Belum-belum hype.
0: Mm-mm.
1: Gimana sih caranya? Saya sempat searching juga. Kok harus pakai hak cipta dulu ya? Kok harus pakai apa? Sewa-sewa rekaman ini dah. Di pikiran saya tuh ribet dulu. Masa kalau udah ribet saya tuh males. Saya itu orangnya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ini berarti cerita kenapa saya sampai dapur rekaman gitu ya?
0: Betul.
1: Pikiran itu udah dari lama ada. Cuma karena saya sibuk kerja di perbankan, saya kuliah, saya kerja di perbankan, saya bisnis, nggak sempet-sempet kan? Waktunya terkuras sama namanya kerja-kerja dan kerja. Di tahun ini saya punya apa pikiran itu timbul kalau saya harus rilis ini lagu ini.
0: Okay.
1: Kapan lagi waktumu gitu loh. Saya beberapa kontak dapur rekaman itu ada 5 nggak salah.
0: Wow.
1: Yang respon tuh cuma Blitar. Di Blitar respon dengan baik. Yang lainnya tuh cuma saya pernah kirim tapi nggak direspon sama sekali pernah. Ada yang juga direspon tapi saya nunggu kabar saya kapan boleh ke situ gitu loh. Nunggu nanti nunggu jadwalnya aja ya. Nggak dikasih jadwal sampai sekarang. Yang direspon baik Blitar ya udah. Saya mau nggak mau harus ke Blitar. Saya diajari di situ semua alurnya gimana jadi lagu sampai selesai sampai di YouTube.
0: Wow.
1: Seperti itu sih.
0: Oke, berarti perjalanannya cukup panjang juga ya.
1: Sebenarnya udah tahu dari dulu cuma karena sibuk ini sibuk itu. Akhirnya saya memberanikan walaupun sibuk akhirnya ya udah jadi satu.
0: Oke. Jadi perjalanannya juga enggak mulus nih ya, teman produser cari dapur rekaman
1: yang. Saya bolak-balik berapa kali? 4 kali ke sana. Ada salah nada balik, ada salah ini gitu.
0: Oke, berarti berapa lama nih Kak prosesnya sampai akhirnya datang ke Blitar sampai akhirnya jadi lagu dan terrilis?
1: Oh ya. Kalau mixing masteringnya, arrangernya itu saya hampir 2 minggu. Sebenarnya bisa Mbak cepat. Cuma waktu itu karena yang arrangernya itu juga ini ya, dia tuh satu grup sama Ajeng Febria.
0: Oh,
1: nah, okay. Jadi dia manggung sana sini. Jadi buat nggarap lagu saya tuh agak tersendat ya. Ya udah saya, wes mas, aku ngikut lah.
0: Yeah.
1: Kapan? Aku juga nggak terburu-buru rilisnya. Nanti sesuai masnya aja. Penting ada hasilnya lah saya diterima.
0: Okay.
1: Kurang lebih 2 minggu sampai 3 minggu sih.
0: Oke, okay. Ya lumayan cepet juga ya, mesti nggak sampai
1: iya.
0: Sebulan.
1: Tapi sebenarnya dia ngomong 5 hari pun jadi bisa.
0: Oh iya, kalau tiap hari dikerjain ya.
1: Iya, karena mereka sibuk ya udah saya ikut alurnya okay. Mereka.
0: Oke, tapi akhirnya rilis juga ya.
1: Rilis.
0: Akhirnya.
1: Seneng itu saya.
0: Seneng banget ya.
1: Yang nonton juga lumayan.
0: Karena
1: pertama.
0: Tertunda sekian tahun ya, akhirnya bisa rilis gitu
1: bisa
0: ya teman berdua. Wah, keren.
1: Ketagihan sekarang.
0: Oke, okay, berarti next juga bakal ada single lagi dong.
1: Next
0: ya?
1: Nanti November, tunggu ya. Nanti November ada judul. Saya boleh sepil judulnya enggak?
0: Boleh.
1: Boleh sepil. Nanti judulnya Tiang Ayu. Bocah Ayu, orang Ayu apa? Anak Ayu. Pokok orang yang cantik lah. Seorang yang cantik nanti tayang di November.
0: Okay.
1: Doakan November, November tahun ini.
0: Oke, okay, siap. Gitu. Oke, okay, nanti kita habis ini akan bacain ya teman produser pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di YouTube. Lumayan banyak nih teman produser, tapi sebelum itu kita jeda terlebih dahulu.

0: masih di Musik Live Chat bareng sama aku Anjini dan juga Gerzon teman pro 2. Ini udah banyak banget yang bertanya-tanya di YouTube-nya RRI Mandiuni teman pro 2. Kita bakal bacain ya. Ada dari Agus, Kak Gerzon, apa yang menjadi alasan untuk berkarir di bidang musik?
1: Apa ya? Ini kalau dalam pikiran saya sekarang, jujur ya, ini siapa namanya Agus?
0: Iya.
1: Kak Agus, dalam pikiran saya sekarang, itu saya ingin manggung.
0: Oh, okay.
1: Manggung dan dilihat banyak orang. Dan karya saya bisa dinikmati, lagu-lagunya bisa dinikmati. Wah, bayangan saya bisa manggung di panggung yang mungkin juga besar, banyak orang yang nonton. Kemudian mereka joget karena saya nyanyi. Okay. Itu sekarang di pikiran saya sih.
0: Berarti memang harapan, impiannya ya.
1: Impian. Cuma kan yang penting, yang paling mendasar adalah kamu berkarya dengan karyamu sendiri, dengan lagumu sendiri, ceritamu sendiri, tidak njiplak.
0: Oke. Okay.
1: Dan berikan sebaik mungkin. Nanti soal itu viral, soal itu kamu dipanggil dimanapun, itu bonus lah.
0: Oke, okay. Jadi berikan yang terbaik dulu.
1: Berikan yang terbaik
0: ya.
1: Dulu, betul.
0: Betul banget. Masih dari Agus nih, terus kenapa genrenya pop Jawa? Sebenarnya tadi udah dijawab ya. Nanti silakan scroll aja ya Kak Agus ya. Scroll mundur maksudnya. Kemudian ada dari Raden Setiaki. Semoga bisa melejit menyusul Denny Caknan.
1: Amin.
0: Amin. Kita doain.
1: Sebenarnya gini. Nanti siapa tahu ya Denny Caknan melihat saya di sini.
0: Iya, betul.
1: Mungkin nanti saya ingin menawarkan sebenarnya. Kalau ada kesempatan mungkin saya dilirik sama Denny. Bukan minta diajak manggung, enggak, cuma pengen berkolaborasi.
0: Oh, iya.
1: Saya punya beberapa lagu, mungkin kalau tertarik ya bisalah kita ngobrol terus bikin satu lagu pop dut. Ya udah itu aja sih. Dan juga saya juga ngefans ya sama dia. Siapa tahu. Itu aja.
0: Oke, semoga ya.
1: Semoga.
0: Itu harapannya teman pro 2. Siapa tahu juga nanti sampai ke Denny Caknannya.
1: Denny Caknan, Mas Denny.
0: Oke. Oke, ini ada jangan enggak usah ya yang ini.
1: Ini.
0: Oke, kayaknya ada namanya mirip gitu loh sama seseorang di sini, namanya Siti Rohani. Kan namanya Kak Gerson kan belakangnya juga Rohani. Apakah jangan-jangan saudaraan gitu katanya?
1: Siti. Okay. Rohaninya pakai C apa H? Rohani.
0: Ini pakai C sama H.
1: Pakai C sama H juga. Ya. Padahal saya Jawa enggak ada marganya loh. Ini marga Rohani ini. Ini kita terpisah Mbak dari kecil.
0: Ya mungkin ya, saudara yang terpisah. Kemudian dari Amin Narsis, maksud dari Arum Dalu itu apa ya Kak Gerzon?
1: Tadi kan udah Arum Dalu. Jadi gini loh. Simple sebenarnya. Sebenarnya lagu itu enggak melulu menceritakan keseluruhan lirik, enggak. Cuma kita ada beberapa sebagai kesadaran penuh. Lagu itu kesadaran penuh gimana saya mewakilkan ceritanya yang di dalam itu. Jadi angin Arum Dalu ya udah. Harum malam wanginya dia itu loh.
0: Okay.
1: Wanginya dia ya udah saya ciptakan jadi lagu.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Kemudian masih dari Amin Narsis nih, menurut Kak Gerzon dunia musik bisnis kuliner ini lebih nikmat yang mana?
1: Kalau sekarang yang menghasilkan uang ya bisnis. Mungkin karena saya berani mengeksplor diri ya, mungkin nantinya ya saya usahakan semuanya jalan lah, jalan dengan seimbang, dengan rata, karena saya di keduanya passion ya, ada passion. Ya udah sekarang di bisnis mungkin udah mengalir. Udah biasa lah ya, udah biasa. Sekarang saya mulai belajar fokus di musik.
0: Tapi tadi kita belum ngobrolin ya bisnisnya. Kayaknya bisnisnya bisnis apa sih Kak?
1: Oh bisnis. Saya ada kayak grup makan. Itu namanya Ruang Makan Indonesia.
0: Oh, itu seperti apa tuh?
1: Jadi gini, pernah nggak disebut merek?
0: Nggak apa, mereknya Kak Gersa sendiri kan?
1: Backline, nggak boleh ya?
0: Ya nggak apa-apa sih sebenarnya.
1: Okay. Jadi gini, di Surabaya ada namanya Hungry. Hungry itu membawai beberapa brand makanan.
0: Nah,
1: saya ikuti modal sistemnya dia. Jadi ruang makan Indonesia ini saya bikin dari 2023. Itu membawai beberapa brand makanan. Semuanya di Madiun. Mungkin Mbak siapa tadi?
0: Yang nanya ya.
1: Iya.
0: Aminarsis.
1: Aminarsis. Mbak.
0: Profilnya sih cowok ya.
1: Oh, cowok. Searching aja di GoFood. Ayam goreng Mas Girson sama Raja Dadar Indonesia. Itu saya yang punya.
0: Oh, Raja Dadar yang di dekatnya Sudono itu kah? Bukan.
1: Tuh kok tahu?
0: Iya, saya sih order.
1: Oh, order. Nah, itu saya yang punya. Raja Dadar Indonesia. Itu ya telur lah itu. Membawai itu sama
0: Oh
1: ya. Makasih. Membawai itu sama ayam goreng Mas Girson. Tapi ayam goreng Mas Girson ini sempat tersendat sih. Nanti saya mau bikin ini jadi apa sambelnya. Sebenarnya jalan cuma sambelnya saya kurang. Takut nanti jalan terus mandek gitu. Saya mau yang pokok bisnis itu jangka panjang.
0: Iya betul.
1: Sensa itu.
0: Oke. Okay. Oke, jadi punya dua ini ya di Madiun
1: dua
0: ya.
1: Dua brand.
0: Oke, okay. Itu ya teman produa kalau mau cari
1: di GoFood aja kalau didirin nggak bisa. Atau take away boleh.
0: Aku biasanya order lewat ini juga aplikasi.
1: Aplikasi ya.
0: Oke, okay, masih dari Aminarsis, keren sekali lagunya Kak Gerson. Terus. Udah dia udah enggak komen lagi. Kirain kan masih ada lanjutannya. Oh, sukses terus. Aku yang salah baca.
1: Amin,
0: sukses terus. Oke, dari Aminarsis. Kemudian masih ada dari Lurah Ponorogo. Lagu ini apakah sudah ada video klipnya, Kak?
1: Sudah ada video klipnya. Searching aja di YouTube.
0: Di YouTube.
1: YouTube-nya Mas Gersor. Jadi gini, Mbak. Sebenarnya kan kita harus punya nama panggung. Nah, satu mikir. Denny Caknan kan namanya bukan enggak ada Caknannya aslinya. Denny Caknan. Terus kayak apa ya? Didi Kempot. Apa yang Kempot? Kan gitu. Nah, saya mikir, apa ya nama panggung saya gitu. Yang ada Jawanya juga. Ya udah saya simpel aja Mas Gersor.
0: Okay.
1: Ibu saya sebenarnya nyuruh saya nama lengkap. Kok apa nama lengkap kayak enggak ada ciri khasnya gitu. Akhirnya saya bikin Mas Girson. Nah, YouTube-nya itu di YouTube Mas Girson. Baru satu videonya itu toh.
0: Yang
1: nonton udah kayaknya mau 10.000 deh kayaknya.
0: Wow.
1: Sebulan. Makanya saya kaget.
0: Banyak loh, juga ya.
1: Yang komen juga banyak sih, ada berapa ya? 50 enggak salah.
0: Oke, semoga ini awal yang baik ya, untuk single-single selanjutnya, bahkan album ya.
1: Amin.
0: Masih dari Lurah Ponorogo. Wah, udah ada bocoran lagu berikutnya Kak ya. Next, apakah tetap dengan lirik Jawa atau mungkin ke pop yang universal?
1: Sebenarnya saya enggak lirik, soal liriknya ini. Liriknya enggak full Jawa, ada yang bahasa Indonesianya. Jadi saya bikin, saya kemas sebisa mungkin, entah itu orang Jawa ataupun orang yang enggak bisa Jawa. Itu bisa ikut merasakan. Dan pemilihan liriknya juga mudah dipahami. Enggak terlalu yang apa ya, kromolis kan agak sulit.
0: Betul.
1: Jadi ya bahasa Jawa yang normal-normal aja lah.
0: Dan biar kayak bisa relate juga ya sama
1: betul. Pokoknya semua kejadian zaman sekarang sih kisahnya.
0: Kemudian dari Dano, mencari momentum untuk membuat lagu itu viral atau meledak susah nggak sih Kak? Kak Gerson, apakah merasakan hal itu di era sekarang?
1: Nah, ini gini. Sebenarnya mau bikin lagu itu banyak tantangan ya, terutama apakah lagu yang saya bikin ini meledak, diterima dari masyarakat dengan baik. Itu sebenarnya jadi problem sebenarnya bagi saya. Cuma kita harus mengevaluasi semua lagu yang udah ada. Saya lihat beberapa musisi itu dia kadang cuma punya satu jurus. Satu-satu musisi yang punya banyak jurus bagi saya cuma Denny Caknan sama Didi Kempot. Itu mau genre apapun di dia masuk. Mau cepet, mau yang melo, mau yang asik koplo, dia masuk semua. Nah, tugas kita sebenarnya saya mengawali di dunia musik karir ini sebenarnya harus punya tata bahasa di lirik itu yang apa ya, menggambarkan kejadian-kejadian sekarang sebenarnya. Yang relate lah ya.
0: Iya.
1: Sama sekarang, dan yang paling penting adalah nadanya jangan jiplak.
0: Betul.
1: Nadanya harus mudah dinyanyikan, enggak terlalu tinggi, enggak terlalu rendah. Dan begitu orang mendengarkan, usahakan lagu ini enak dibawakan.
0: Oke. Okay.
1: Kadang orang bikin itu terlalu minter-minter. Jadi sulit. Kita mau nyanyi itu sulit. Jadi usahakan orang yang enggak bisa nyanyi itu juga ikut merasakan.
0: Oke. Okay.
1: Itu aja sih sebenarnya yang penting.
0: Oke, okay, baik. Kemudian sebenarnya masih ada lagi, tapi karena waktunya terbatas ya, teman Pro 2. Ini aku bacain yang terakhir. Tetap terus berkarya Kak Gerson, semoga bisa bikin album dari Rarakids Media. Kemudian amin. Dari Yuni Pujiati, sukses selalu buat Kak Gerson, Tuhan memberkati. Amin. Amin.
1: Itu Bu saya.
0: Oh. Support nomor satu ya.
1: Nomor satu.
0: Okay.
1: Ya. Yeah.
0: Oh,
1: YouTube ya.
0: Oke, iya.
1: Oh, lah YouTube.
0: Oke, thank you banget ya Kak Gerson sudah hadir di Pro 2, sudah berbagi sharing barengan teman-teman Pro 2, dan juga semoga next singlenya juga diberikan kelancaran,
1: amin,
0: perilisannya amin. Melejit viral,
1: melejit
0: ya.
1: Melejit viral. Dan di cover banyak orang mungkin.
0: Oke, okay, amin. Oke, okay, sukses terus pokoknya buat Kak Gerson ya.
1: Amin.
0: Ya. Nanti kalau misalnya rilis apalagi, boleh main kesini lagi loh.
1: Siap. Bisa. Pokok weekend aja enggak apa-apa.
0: Oke. Okay.
1: Paling aman.
0: Oke, okay, terima kasih juga buat teman-teman Pro 2 di seluruh Jawa Timur ya. Dari Pro 2 RRI Surabaya, Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Sumedep, dan juga Pro 2 RRI Jember. Setelah ini aku akan kembalikan ke penyiar favorit kamu semuanya, teman Pro 2. Thank you banget yang sudah ikutan join Musik Live Chat hari ini. Aku Anjadi dan juga Kak Gerson pamit. Bye-bye.
2: Baru aja kamu ikuti Musik Live Chat berjaringan sejarah.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Produce Sumenep, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: This is Prodra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Weekend Hits. Your hits of good music.
1: Ah, oke okay, teman Pro 2 di Pro 2 Hit ya di Bridging with Hit ya, untuk kalian nih yang mau request lagu, monggo enggak apa-apa nih. Dan di WhatsApp ini juga ada Kak Afim nih yang sudah request lagunya BTS dengan judul lagu Swim. Oke, okay, Kak Afim, satu lagu nih buat Kak Afim dengan judul lagunya Swift dari BTS.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Masih ada waktu yang buat kalian teman Pro 2 yang masih mau request lagunya bareng aku Izal Karni di Jaga Malam Pro 2. Ini ya, sunap. Dan di IG nih, tadi di WhatsApp dan sekarang aku baca di IG nih. Nah, di IG ada Kak Tony ini di request lagunya Anggis Devaki yang judul lagunya itu Untuk Kau Hargai. Untuk Kau Hargai. Oke, baik Kak Tony, makasih ya. Sudah bareng kita di Pro FM Sumenep. Dan ngomong-ngomong Kak Tony lagi apa sih? Nah, malam mingguan kah? Atau gimana nih, nongkrong atau gimana? Oke, satu lagu buat Kak Tony ya. Dari ini Anggis Devaki, judul lagunya Untuk Kau Hargai.

0: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
1: This is Prodo Sumeneb, teman terbaik kamu.
2: Wah, tadi di WhatsApp, IG sudah, dan di Facebook ya. Kita ke Facebook bareng Kak Abran nih. Selamat malam Kak Abran, katanya mau request lagunya ini ya. Tulang dan Nadi, punyanya Tiara Andi nih Kak. Oke, siap. Ready kok buat Kak Abran. Emang gak malam mingguan nih Kak Abran. Oke. Makasih ya Kak Abran sudah bareng kita di Pro FM. Satu lagu nih buat Kak Abran dari Tiara Anggini yang judul lagunya Tulang dan Nadi.

tempat anak muda berkumpul untuk bicara, ya kan? Tentang mimpi, tentang cinta, bahkan tentang masa depan. Di Madura, tradisi itu punya nama sederhana. Apa coba? Marung. Tempat di mana masalah berat sering terasa lebih ringan.

0: kita bisa ngopi juga.
1: Aku butuh ini loh.
0: Kenapa emangnya?
1: Karena hidup akhir-akhir ini rasanya kayak skripsi.
0: Belum selesai.
1: Belum mulai.
0: Ya gitu.

0: 的得罪他们都不会担呢，本来他在兄弟福建嘛，跟他
1: kenapa ngopi di warung kopi itu penting?
2: Emang kenapa?
1: Karena di sini semua orang setara.
3: Maksudnya?
1: Yang kaya minum kopi, yang bokek juga minum kopi.
2: Lah, bedanya?
1: Yang kaya kopi latte,
3: yang bokek
1: air panas.
2: Aku pernah dengar ungkapan ini loh dari Caretan Madura. Kacareta mak pas tenang.
1: Artinya?
3: Ceritakan biar tenang.
1: Berarti kita lagi terapi murah dong.
3: Grot.

teman-teman. Kadang solusi tidak datang dari buku tebal. Ada yang cukup dari secangkir kopi dan teman yang mau mendengar. Karena dalam ngopi itu kita belajar satu hal. Manusia tidak diciptakan untuk sendirian. Setuju gak sih?

Listen to Pro Vibes. Rudo Again Vibes. Selamat kemana merah di Produ FM, semanap teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Malam teman Produ, welcome to Pro Vibes, Produ Again Vibes. Kita bahas yang menarik lagi yuk malam hari ini. Kamu pernah dengar tentang borderline personality disorder atau BPD nggak sih teman-teman? Ini heboh banget loh, karena memang dalam siklus 1 tahun itu ada 1 bulan yang memang khusus untuk memperingati si Borderline Personality Disorder Awareness Month, kita kenalnya gitu. Dan kita malam hari ini bakalan kenalan karena ternyata ini garuh banget untuk kamu dan aku sebagai anak muda teman Pro 2. Kita harus tahu ciri-cirinya tuh kayak apa supaya kita nanti lebih sadar lagi pentingnya menjaga kesehatan mentalnya kita. That's right. Sekarang tuh sakit fisik tuh bukan apa-apa. Yang penting tuh mental, psikis itu harus beneran sehat. Nanti fisik juga ikutan sehat ya. So enjoy malam hari ini Pro Vibes di Prudu FM Sumenep.

listen to Pro Vibes. True to again vibes. Berdua, pernah gak sih kalian tuh merasakan ledakan emosional yang begitu intens, penuh kekuatan, terus penuh ketakutan juga, serta suasana hati yang gak begitu panjang? Pernah gak kayak gitu? Nah, banyak orang pernah mengalami gejala emosional yang serupa meski dalam intensitas yang beda-beda. Tapi, kalau pola-pola itu terasa ekstrim, terus berulang juga, bahkan sampai mengganggu kehidupan sehari-hari kita, nah, bisa jadi itu adalah bagian dari kondisi psikologis yang lebih kompleks, salah satunya adalah BPD. Nah, di sini tuh penting banget kita tahu tuh, mengedukasi diri kita sendiri dan juga orang-orang terdekat kita ya, tentang si BPD ini, oke? Mungkin memang sebagian dari kita bertanya-tanya, karena si BPD ini biasanya diperingati setiap bulan Mei, kenapa sih harus bulan Mei? Ya, ternyata ada sejarahnya juga. Bulan Mei ini ditetapkan sebagai BPD Awareness Month, bulan kesadaran Borderline Personality Disorder, dan itu sudah ditetapkan sejak 1 April 2008 lalu melalui resolusi DPR Amerika Serikat 1005. Nah, langkah ini merupakan tindak lanjut tuh dari sidang Kongres NEAPBD atau National Educational Alliance for BPD itu, dan itu diadakan pada 8 Mei 2007 lalu. Nah, untuk mengedukasi para legislator tentang pentingnya memahami BPD ini, saking pentingnya sampai ada bulan khususnya, ya kan? Tapi sebenarnya BPD itu apa sih? Nah, ternyata si Borderline Personality Disorder ini adalah salah satu jenis gangguan kepribadian yang ditandai oleh pola pikir, perilaku, dan hubungan yang tidak stabil. Orang dengan BPD seringkali mengalami ketidakstabilan emosional yang ekstrim, kayak rasa takut ditinggalkan, kesulitan mempertahankan identitas diri. Dan itu adalah hal mengapa disebut juga sebagai gangguan kepribadian ambang. Nah, di samping itu BPD ini juga rawan salah diagnosis karena gejala-gejalanya yang tumpang tindih dengan gejala gangguan mental lain, teman bro dua. Ngeri juga ya. Kalau menurut Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder yang terbitnya udah di 5th edition yang diterbitkan oleh American Psychiatric Association, diagnosis BPD ini dilakukan jika setidaknya 5 dari 9 kriteria diagnostik itu terpenuhi. Apa aja sih? Pastikan kamu pasti barengan sama Farida di Pro Vibes, Pro Do Again Vibes.

kedua, thank you, masih di Pro Vibes dan masih ngomongin soal BPD nih. Nah, kalau berdasarkan DSM-5 dan juga referensi dari National Institute of Mental Health, ada gejala-gejala yang mencolok dan 9 kriteria itu terpenuhi. Kriteria yang pertama itu ketakutan berlebihan akan penolakan atau rasa ditinggalkan. Nah, orang dengan borderline personality disorder takut banget ditinggalkan, baik secara nyata maupun imajinatif. Mereka tuh bisa menjadi sangat gelisah hanya karena keterlambatan balasan pesan atau perubahan kecil dalam sikap orang terdekat. Itulah mengapa terkadang orang dengan gangguan BPD sangat kesulitan menjalin hubungan relasi jangka panjang yang stabil. Coba rasakan diri kamu atau orang-orang di sekitar kamu takut ditinggalkan? Hati-hati, BPD. Atau next adalah memiliki pola hubungan yang gak stabil. Nah, orang dengan BPD sering mengalami hubungan yang intens namun tidak konsisten. Mereka bisa sangat mengidealkan seseorang di awal, menganggapnya sempurna atau penyelamat, an angel, dan lain-lain. Namun bisa berubah drastis menjadi kecewa, marah, atau merasa dikhianati karena hal-hal kecil. Pergeseran dari rasa sayang ke kemarahan ini bisa terjadi sangat cepat dan seringkali dipicu oleh ketakutan akan ditinggalkan atau disalahpahami. Akibatnya hubungan personal mereka sering diwarnai konflik serta kesalahpahaman yang berulang teman-teman berdua. Kamu ngerasa gitu gak? Semoga aja enggak ya.

ciri-ciri ada citra diri yang tidak konsisten. Hati-hati, jangan-jangan ini juga BPD ya. Kamu kalau ngerasa gitu, penderita BPD sering mengalami perubahan mendadak nih dalam cara memandang diri sendiri. Misal, pada pagi hari mereka sangat percaya diri dan yakin dapat menyelesaikan pekerjaan atau tugas dengan baik. Namun, hanya karena komentar kecil dari atasan atau teman, mereka bisa langsung merasa gagal total, tidak berguna, bahkan membenci diri sendiri. Perubahan ini biasanya bisa terjadi dalam hitungan jam atau bahkan menit, dan seringkali tidak proporsional dengan pemicunya. Hal inilah yang membuat identitas diri mereka terasa kabur dan terus berubah, tergantung pada situasi atau orang di sekitar mereka. Lalu biasanya, ciri yang berikutnya nih, orang yang BPD memiliki kecenderungan akan perilaku impulsif serta beresiko. Oh, nah orang BPD sering kesulitan mengendalikan dorongan sesaat, terutama saat emosi mereka memuncak. Hal ini bisa terlihat dari perilaku seperti mengemudi secara sembrono, konsumsi alkohol atau obat-obatan terlarang, kemudian belanja tanpa kontrol, melakukan aktivitas seksual yang beresiko, atau bahkan makan secara kompulsif. Makan kompulsif bisa BPD juga ternyata ya. Nah, tindakan-tindakan ini biasanya dilakukan sebagai pelarian dari rasa hampa, marah, atau cemas. Tapi efeknya justru memperburuk kondisi emosional mereka. Apa gak bahaya tuh?

This is Pro Vibes, Purdua Get Vibes. Kita masih di Pro Vibes dan ini adalah next ciri ya. Penderita BPD tuh sering menunjukkan perilaku menyakiti diri, ngeri, seperti menyayat kulit, membenturkan kepala, atau menyimpan pikiran untuk melenyapkan diri sendiri. Bundir tuh. Tindakan ini biasanya muncul sebagai cara mereka meredakan rasa sakit emosional yang sangat intens atau perasaan hampa yang sulit dilepaskan. Meski terlihat sebagai upaya mencari perhatian, sebenarnya ini adalah tanda serius loh bahwa mereka sedang sangat kesakitan dan membutuhkan bantuan profesional. Ngeri kan? Ngeri banget tau. Well, now we have to stop self-diagnose. Why? Ya, karena tonight, malam ini on Pro Vibes, kita tahu nih bahwa hal-hal yang kita tahu tentang BPD itu penting banget untuk meningkatkan kesadaran. Tapi mengenali gejala bukan berarti kita bisa langsung menarik kesimpulan sendiri ya. Borderline Personality Disorder adalah kondisi yang kompleks dan hanya bisa didiagnosis secara akurat melalui evaluasi menyeluruh oleh tenaga profesional seperti halnya psikolog atau psikiater. Diagnosis yang keliru bukan hanya menyesatkan, tapi juga bisa memperburuk kondisi mental dan menghambat proses pemulihan loh. Jadi, kalau kita atau orang terdekat kita menunjukkan tanda-tanda serupa, konsul aja ke ahli kesehatan jiwa yang berpengalaman, okay? Jangan nyimpul-nyimpulin sendiri. Itu namanya self-diagnose, tanpa ilmu, tanpa solusi juga. Well, nah teman Purdua, that's our information on Pro Vibes, Purdua Gen Vibes. So, once more, kalau kamu merasa mengalami hal yang mirip dengan ciri-ciri dari BPD, jangan diam aja. Langkah paling bijak adalah menemui professional mental health, okay? And remember, you're not alone. Dan yang namanya help, bantuan, itu akan selalu ada. So, let's support everyone yang mengalami gejala-gejala itu atau sudah didiagnosis dengan BPD itu untuk pemulihan mereka, untuk melewati hidup mereka dengan bahagia. Kita berempati, kita kasih edukasi, dan ruang aman untuk bicara. Okay? That's all our Pro Vibes malam hari ini. See you next week, teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dia, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Cerita Penutup Hari.
1: 94,6 Pro FM, semua teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih di Cerita Penutup Hari dan di Jaga Malam ya pastinya. Tadi sudah ada Prof dan ini ya, request lagu di jam 8.

Berarti kita punya banyak teman dekat ya. Ada orang yang gampang bergaul dan apa ya, kenal banyak orang, tapi untuk benar-benar terbuka, percaya dan nyaman cerita dari hati ke hati. Nah, biasanya cuma dengan berapa orang sih. Dan sebenarnya itu normal banget loh, teman bro dua. Pertemanan yang dekat membutuhkan waktu dan proses. Jadi kita nggak mungkin ya langsung akrab dan percaya sama seseorang hanya karena sering ketemu atau sering ngobrol. Nah, jadi menurut ini ya, Amerika Psikologi ke asosiasi hubungan pertemanan yang kuat dibangun melalui interaksi, pengalaman bersama, perhatian, dan rasa paling percaya. Jadi bukan soal siapa ya yang paling banyak ada di kontak kita, tapi siapa nih yang benar-benar punya hubungan yang bermakna dengan kita gitu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Nah, jadi teman Pro 2, teman banyak tapi kok enggak punya teman dekat. Nah, jadi sebenarnya itu normal banget ya. Teman yang dekat membutuhkan waktu dan proses. Kita enggak mungkin dong langsung akrab dan percaya sama seseorang hanya karena sering ketemu. Nah, jadi misalnya makin dewasa kita juga punya kesibukan masing-masing ya. Ada yang sibuk kerja, kuliah, membangun karir, punya keluarga, atau sedang mengejar target pribadi nih. Akhirnya yang dulu setiap hari ngobrol sekarang mungkin cuma sesekali bertukar kabar gitu. Nah, jadi apa ya teman berdua? Bukan cuma ini ya. Bukan berarti pertemanan hilang. Kadang memang bentuknya berubah ya. Jadi kalau sekarang circle kalian lebih kecil dibanding zaman sekolah, gak perlu langsung berpikir, wah aku gak punya teman. Jadi bisa ini ya, bisa jadi kalian cuma sedang berada di fase kehidupan yang berbeda gitu. Teman bro dua, kalau punya teman tapi cuma punya satu atau dua orang yang benar-benar dekat, itu gak masalah. Karena dalam pertemanan yang penting bukan seberapa banyak orang yang kita kenal, tapi seberapa nyaman kita menjadi diri sendiri bersama mereka. Nah, daripada sibuk menghitung jumlah teman, mungkin sekarang waktunya nih lebih menghargai orang-orang yang masih mau mendengar cerita kita, hadir ketika dibutuhkan dan tetap nyaman meskipun enggak setiap hari ketemu, karena banyak teman itu menyenangkan. Tapi punya teman yang benar-benar dekat itu punya cerita yang berbeda.

0: Halo Pro 2, pernah dengar gak istilah lubang biopori? Meski kelihatannya sederhana ya, lubang biopori itu punya manfaat besar untuk lingkungan kita loh. Lubang biopori itu merupakan lubang kecil yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah. Fungsinya untuk apa? Ya untuk membantu air hujan cepat meresap, sehingga bisa mengurangi genangan dan risiko banjir. Cocok diterapkan di halaman rumah, sekolah, hingga lingkungan perkantoran. Gak hanya itu, Tempro 2, lubang biopori itu juga bisa dimanfaatkan untuk mengolah sampah organik, kayak sisa sayuran, daun kering, atau kulit buah bisa dimasukkan ke dalam lubang ini. Nantinya, sampah ini akan terurai secara alami dan dapat menyuburkan tanah juga loh. Dengan membuat lubang biopori, kita ikut menjaga cadangan air tanah, mengurangi sampah, sekaligus merawat lingkungan. Langkah kecil, dampak besar. Yuk mulai dari rumah kita sendiri. Jangan lupa selalu dengerin Meli di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: RRI Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.

0: itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
3: Tune in FM 94.6 RRI Brodua Sumeneb.

Teman Pro 2, pernah gak sih kamu tuh ngerasa kepala penuh tapi susah banget nih buat cerita? Masalah keluarga, kerjaan yang numpuk, sampai hubungan sama teman yang mulai renggang. Kalau semuanya dipendam terus, capek sendiri. Nah, disinilah yang namanya Deep Talk itu menjadi penting. Deep Talk itu bukan sekedar ngobrol biasa. Ini adalah obrolan yang lebih dalam yang biasanya dilakukan berdua. Bukan cuma bahas hobi atau cuaca hari ini ya, tapi ngebahas hal-hal yang benar-benar lagi kita rasain dan alami dalam hidup. Menariknya, Deep Talk itu gak harus selalu serius, teman Pro 2. Kadang dimulai dari pertanyaan yang kelihatannya receh, kayak kalau kiamat zombie beneran kejadian, kamu bakal ngapain nih? Nah, dari pertanyaan simpel kayak gitu, obrolan kita melebar, imajinasi kebuka,

0: Di momen ini, kita didorong buat lebih jujur, lebih terbuka, dan lebih berani ngomong dari hati. Intinya, deep talk adalah waktu di mana dua orang saling berbagi pikiran dan juga perasaan tanpa takut dihakimi. Jadi teman Pro 2, kalau lagi ngerasa butuh didengar, coba deh ajak orang terdekat buat deep talk. Siapa tahu dari obrolan sederhana, beban hati itu bisa jadi lebih ringan. Terus dengerin Pro 2 Semangat di RRI Digital dan juga rri.co.id.
1: FM 94,6 RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Do you hear me?
1: Music, Birdwell.

0: Aduh, panas sekarang tuh ya. Makin gak masuk akal tau.
1: Aduh, iya nih. Bumi kayak lagi capek ya.
0: Ngomongin soal lingkungan dan berkelanjutan, itu juga astacita presiden kita loh.
1: Berarti gaya hidup kita ngaruh dong.
0: Banget. Dari sampah, listrik, sampai cara konsumsi.
1: Jadi, anak muda keren itu yang peduli lingkungan.
0: Betul, karena masa depan itu kita juga yang bakal ngerasain.
2: FM 94,6, RRI Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu.

Oke teman berdosa, sudah ya untuk kebersamaan kita hari ini, hari Sabtu tanggal 26 bulan September 2026, dan kami seluruh kerabat kerja program A2 Sumeneb ucapkan banyak terima kasih. Sampai ketemu besok ya pada pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Zalkarni undur diri dari ruang dengar teman berdosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini, hari Minggu tanggal 27 September 2026. Siaran kami program Madua Radio Republik Indonesia Sumeneb frekuensi FM 94,6 MHz dari Jalan Urip Sumarjo 26 Sumeneb Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
4: Just Music Berdua.

Hasanah Religi. Banyak umat Islam lalai dalam melaksanakan sholat subuh. Mereka kesiangan karena pada malam hari begadang sehingga melewatkan waktu subuh. Padahal sholat subuh mempunyai keistimewaan luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan bagaimana keistimewaan sholat subuh, seperti yang diterangkan dalam surat Al-Isra ayat 78, yang artinya, dirikanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakan pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan bahwa sholat subuh disaksikan oleh malaikat yang bertugas pada siang dan malam. Adanya malaikat yang menyaksikan seseorang yang melaksanakan sholat subuh pertanda sholat ini sangat istimewa. Dalam tafsir Tahlili diterangkan maksud dari disaksikan malaikat malam dan siang bagi mereka yang sholat subuh, yaitu pada waktu itu akan ada pergantian tugas antara malaikat yang bertugas malam dan siang. Dan pada saat itu, keduanya akan sama-sama melaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang orang-orang yang melaksanakan sholat subuh. Ar-Razi menyatakan, sesungguhnya pada waktu subuh itu manusia menyaksikan tanda-tanda kekuasaan Allah dan kebesaran hikmahnya di langit dan di bumi. Pada waktu itu, sinar matahari yang terang benderang menyapu kegelapan malam. Waktu itu, bangunlah orang yang sedang tidur dan panca inderanya kembali bekerja setelah terlena selama mereka tidur. Dari penjelasan inilah, tidak ada alasan bagi umat Islam melalaikan sholat subuh. Jika tidak menunaikan sholat subuh, maka dipastikan tidak akan menikmati keistimewaan sholat subuh tersebut. Sementara dalam sebuah hadis juga dijelaskan keutamaan sholat subuh. Orang yang bangun pagi dan menunaikan sholat subuh pasti mendapat jaminan kebahagiaan dunia dan akhirat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, ketika telah memasuki subuh, bagi laki-laki sangat dianjurkan untuk mengerjakan sholat subuh secara berjamaah di masjid. Sedangkan untuk perempuan, sholat di rumah. Sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab Sahihnya dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu dari kalian sebagai imbalan jaminannya, sehingga Allah menangkapnya dan menyungkurnya ke dalam neraka Jahannam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan setiap mukmin untuk menunaikan kewajibannya. Siapa yang melanggar, maka orang tersebut pantas memperoleh balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: You're listening to Produce Sumedang, teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music. Kok bisa?
1: Hutan Amazon memproduksi 20% oksigen dunia. Kok bisa? Sebagai hutan hujan tropis terbesar di dunia, hutan Amazon di Brazil menghasilkan sekitar 20% oksigen dunia melalui proses fotosintesis. Hutan ini juga dikenal sebagai paru-paru dunia karena perannya dalam menyerap karbon dioksida.
0: This is Produa Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: 94,6 FM RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Bareng Meli di sini di Jelajah Pro 2 dan aku bakal nemenin kamu sampai jam 10 teman Pro 2. Di hari ini kita menjelajah ke Kabupaten ND teman Pro 2. Ya, jadi kalau kamu lagi cari destinasi yang punya kombinasi pantai, gunung, dan sunset dalam satu frame, nah kabupaten ini ya, yang letaknya itu di Nusa Tenggara Timur, punya satu tempat yang menarik banget buat masuk bucket list kamu teman Pro 2. Namanya itu Tangga Alam Beach. Nah, pantai ini berada di Desa Wolotopo, Kecamatan Dona, Kabupaten ND. Dan dari kawasan kota ND ini lokasinya relatif dekat, sekitar 8 km. Yang bikin tempat ini menarik itu panorama Gunung Meja dan Gunung Ia yang bisa terlihat dari kawasan pantai. Nah, kalau datang menjelang sore, pemandangannya tuh makin cakep karena mataharinya terbenam terlihat di belakang Gunung Meja. Jadi buat kamu yang tipe liburannya nggak cuma duduk di penginapan tapi harus punya stok foto buat story, Tangga Alam Beach ini bisa jadi pilihan teman Pro 2. Tapi yang lebih penting, jangan sampai kita datang cuma buat mengambil foto lalu meninggalkan sampah ya. Alam yang bagus itu butuh dijaga supaya orang lain masih bisa menikmati pemandangan yang sama untuk keturunan kamu juga ya. Dan menariknya, ND ini nggak cuma punya wisata alam, ada juga kampung adat yang menawarkan pengalaman mengenal budaya masyarakat lokal. Yap, nanti kita bakal bahas destinasi lain ya yang ada di Kabupaten ND Tempro 2. Buat kamu yang lagi menikmati weekend ya, selamat menikmati weekend. Ya, ada yang lagi ikut fun run atau mungkin ada yang lagi beli jajan ya di Taman Bunga sekarang ya. Pokoknya nikmati weekend kamu sebelum besok kembali beraktivitas lagi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
5: FM 94,6, Pro 2 RRI Sumedang.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Oke, Tom Pro 2, sekarang kita geser dari suasana pantai menuju destinasi yang lebih kental dengan budaya lokal, namanya tuh Kampung Adat Saga. Kampung ini berada di Kecamatan Detosuko, Kabupaten Ende, dan dikenal sebagai permukiman masyarakat suku Lio atau Sao. Salah satu daya tariknya adalah rumah-rumah adat yang menggunakan material alami seperti bambu, kayu, dan jerami. Jadi ketika kamu berkunjung ke situ ya, kamu tuh bukan cuma melihat bangunan tradisional, tapi juga bisa mengenal gimana sih masyarakat itu mempertahankan warisan budaya.

yang kita kunjungi. Ya, dan kalau ke tempat adat jangan lupa tetap menghormati aturan dan tradisi yang berlaku. Dari budaya masyarakat suku Lio, perjalanan kita tuh berikutnya akan membawa kita ke tempat yang punya kaitan kuat dengan sejarah Indonesia. Pastikan kamu stay tune terus.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Oke, Tam Pro 2, kalau biasanya tempat wisata identik dengan pemandangan alam, kali ini kita punya destinasi yang menawarkan pengalaman sejarah. Namanya Taman Renungan Bung Karno. Lokasinya berada di Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, dan cukup dekat dari Kota Ende, Tam Pro 2. Dan tempat ini berkaitan erat dengan masa pengasingan Soekarno di Ende. Taman ini dikenal sebagai salah satu tempat yang digunakan Soekarno untuk merenung, nomor 2. Salah satu teman yang sangat lekat dengan cerita tempat ini itu adalah pohon sukun. Dalam narasi sejarah yang berkembang di ND, tempat ini dikaitkan dengan perenungan Soekarno mengenai gagasan kebangsaan yang kemudian menjadi bagian dari perjalanan lahirnya Pancasila. Coba bayangkan ya, di zaman sekarang kita kadang susah banget nih untuk benar-benar diem, baru 5 menit nggak pegang HP, dah tangan tuh udah refleks mencari notifikasi. Nah, tempat seperti Taman Renungan Bung Karno itu justru mengingatkan kalau meluangkan waktu itu berpikir dan merenung itu juga penting. Jadi kalau kamu berkunjung ke ND, destinasi sejarah seperti ini bisa jadi kesempatan untuk melihat Indonesia bukan cuma dari sisi keindahan alamnya, tapi juga dari perjalanan sejarahnya. Selain ini, kita naik ke tempat yang menawarkan panorama alam dari ketinggian ya, tetap di Pro 2.

0: Amin.
1: Teman Pro2, pernah gak sih ngerasa hati remuk kayak layar HP jatuh tanpa anti gores? Yap, patah hati emang bukan hal sepele. Buat sebagian orang, putus cinta, apalagi sampai berpisah serius, bisa bikin mental drop banget. Fatalnya, di usia muda, patah hati sering berdampak ke kesehatan mental. Rasa sedih berkepanjangan, susah tidur, overthinking, sampai kehilangan semangat itu tanda-tanda yang gak boleh untuk disepelekan. Makanya penting banget ya punya support system kayak teman, keluarga, guru, atau siapapun yang bisa diajak untuk cerita. Menurut para ahli, salah satu langkah awal buat bangkit adalah ngomongin perasaan. Kalau memungkinkan dan aman secara emosional, komunikasi dengan mantan bisa jadi penutup yang sehat. Bukan buat balikan ya, tapi buat menuntaskan unek-unek biar hati gak terus nyangkut di masa lalu. Kalau gak bisa ketemu, nulis pesan juga bisa jadi cara meluapkan isi hati. Langkah lain yang cukup membantu adalah membereskan kenangan. Hadiah atau barang yang bikin keinget terus, gak salah kalau disimpan jauh atau bahkan dilepas. Itu bukan drama, tapi tanda kamu siap buka bab baru. Yang gak kalah penting juga teman Pro2, yaitu ngatur pola pikir. Ingat, sedih itu wajar, putus bukan berarti hubunganmu palsu. Kamu tetap pribadi yang berharga, terus bertumbuh dan bisa belajar dari pengalaman ini. Stop stalking, stop nyalahin diri sendiri, dan mulai fokus ke hal-hal yang bikin kamu berkembang. Kalau rasa sedih terasa berat dan gak kunjung reda, jangan ragu ya untuk cari bantuan profesional. Jaga diri kamu, karena hati yang patah bukan akhir dari cerita. Bisa jadi awal versi kamu yang lebih kuat teman Pro2. Jangan lupa tetap dengerin Pro2 Semenep melalui aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.
2: FM 94,6 Pro2 RRI Semenep.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2, sekarang waktunya kita naik ke tempat yang cocok buat kamu yang suka pemandangan dari ketinggian. Namanya Puncak Dona. Puncak Dona ini berada di Desa Manulondo, Kecamatan Dona, Kabupaten ND. Dan dari kawasan ini ya, pengunjung tuh bisa melihat desa-desa yang berada di lembah hamparan pegunungan sampai lautan Ende yang terlihat biru dari kejauhan. Buat kamu yang suka aktivitas trekking, perjalanan menuju puncak ini juga jadi bagian dari pengalaman ya. Karena terkadang yang bikin perjalanan terasa terkesan tuh bukan cuma destination-nya aja, tapi proses menuju ke sana ya. Trust the process gitu. Nah, bayangkan kamu berjalan perlahan melewati jalur menuju puncak, kemudian ketika sampai di atas, pemandangan ini terbuka luas di depan mata kamu, nomor 2. Vibes-nya bisa jadi momen buat berhenti sejenak dari rutinitas. Tapi tetap kalau mau melakukan perjalanan dengan jalur trekking, pastikan kondisi tubuh dan cuaca mendukung ya. Jangan lupa cek-cek websitenya BMKG, oke? Jangan memaksakan diri kalau situasi di lapangan kurang aman. Dan tentu aja, jangan lupa jaga kebersihan. Bawa kembali sampah yang kamu hasilkan ya, dan jangan merusak lingkungan sekitar. Ini nih yang harus jadi perhatian kamu, oke? Setelah dari Puncak Dona, aku mau lanjut ke destinasi yang menawarkan suasana pedesaan, persawahan, terasering, dan perbukitan hijau. Ya, dan kita masih di perjalanan kita di menjelajah Ende, tetap di Pro 2.

Indonesia itu nggak cuma jual bahan mentah loh. Makanya hilirisasi jadi program prioritas nasional. Biar nilai tambahnya dinikmati di negeri ini. Lapangan kerja terbuka, industri berkembang. Kamu juga punya ruang buat terlibat. Teknologi, riset, dan kreativitas. Bukan cuma jadi penonton, tapi juga jadi pemain. Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.